0: gak ngobrol berdua, saya diajak ngobrol berdua. Jangan mentang-mentang kalian sahabat dari kecil ya. Saya dicuekin sini.
1: Bukan.
0: Kamu kira saya ini sambal nasi uduk ditaruh di ujung aja?
1: Bukan, karena ini kita tepuk tangan dulu dong. Ada Angel Pin. Yeah.
2: Terima kasih sudah dibukakan pintunya buat saya.
0: Biasa. Emang kamu kenal Angel dari umur berapa?
1: Jadi dari kecil, aku gak kecil sih ya, waktu itu Angel yang kecil. Jadi Angel ini kan
0: udah nyanyi?
1: Nyanyi di Idola Cili.
0: Anjay.
1: Terus tiba-tiba tadi barusan Angel bilang, itu ada anak aku di luar. Terus aku langsung kayak, hah? Ya ampun, aku mengenal seorang Angel Peter yang waktu itu masih artis cilik, penyanyi cilik, sekarang punya anak.
0: Ketemu di mana itu acara? Apa kamu jadi juri kah?
1: Enggak, kalau di Idola Cilik mah enggak. Aku nonton Angel di TV. Cuman ada beberapa kali waktu aku masih ada di TV, kita sempat ketemu di beberapa acara
2: ada
1: gitu ya.
2: Selalu ini sempat ada beberapa kali kan dulu banyak gitu.
0: Iya.
1: Iya, betul.
0: Tapi sama gue, lu inget enggak Angel?
1: Bilang aja enggak Angel.
0: Aku host musik loh. Aku sering nonton nge-present kamu di Antv lah, SCTV lah.
2: Pokoknya yang tenda putih kan?
0: Iya betul.
1: Tenda putih.
0: MTV ngerasain enggak?
2: MTV tuh.
0: Kamu enggak ngerasain MTV ya?
1: Enggak kan dia generasi muda, Mas.
2: Itu sih.
0: Kamu sebutin aja.
2: Oh, sebutin.
0: Yang mana? Inbox ya betul.
1: Oh.
0: Inbox ya.
1: Iya gitu.
0: Kalau mantap Antv ingat enggak?
2: MTV enggak.
0: Lama juga tuh.
1: Iya, tapi karena Angel ini ketemu kamu kan udah gede, udah remaja mungkin.
2: Enggak juga.
0: Enggak juga.
1: Masih
0: juga.
1: Jadi iya. Ini jadi penyanyi.
2: Masih kuncir dua kayaknya ya.
0: Anjay, kuncir dua. Dua. Jangan kamu sebut-sebut itu. Angel.
2: Kesannya jadi ini banget
1: tapi
2: ya.
1: Tapi luar biasa loh maksudnya.
0: Apa kabar?
1: Kemarin pas kita dikasih tahu kan bahwa besok akan ada bintang tamu ya, ada siapa gitu ya, ada Angel Peter. Terus aku langsung kayak, Angel Peter sekarang udah segede apa ya gitu, masih
2: gede banget gitu. Soalnya baru punya anak.
1: Bukan perkara gede, umurnya gitu.
0: Dewasa, lagi mateng-matengnya loh.
1: Iya, karena image itu kan tetap kayak penyanyi cilik gitu. Dengan
0: suaranya luar biasa. Dan akhirnya ini yang kita tunggu-tunggu sebenarnya dari Angel adalah nyanyi lagi, singlenya lagi yang baru. Baru ya?
2: Yes.
0: Terbaru ya.
1: Terbaru, fresh from the oven.
2: Fresh from the oven.
0: Nah, jadi sekarang lagi sibuk apa selain lagi nyanyi ini ya?
2: Jadi kan
0: si kecil kah?
2: Udah punya anak udah ngerti ya.
1: Iya.
0: Umur berapa sih, Kak?
2: Kayaknya baru bisa balik menjadi diri sendiri tuh setahun.
1: Udah aku biarin aja lah anak aku.
2: Salah sendiri
0: gitu. Iya. Soalnya anak gue dari umur 5 udah kita ajarin naik motor supaya bisa nyari ngojek sendiri.
1: 5 bulan.
2: Ini hari ini juga udah saya paksa ke sini. Kamu mau beli mainan?
0: Iya.
2: Temenin ibu kerja.
0: Iya. Sekarang kita lagi
2: idealnya.
0: Iya betul. Sekarang kalau kami berdua sedang fokus sama anak kita kan udah lumayan gede ya, 10 sama 8 tahun. Iya, sekarang kita lagi fokus ngajarin mereka dia privatnya.

0: ATM.
1: Salah, salah. Jangan dicontoh.
0: Biar bapak sama ibunya nggak usah kerja lagi.
2: Bercanda.
3: Jangan ajarin anak. Potensi kayak gitu loh. Jangan.
1: Jadi anak kamu sekarang umur?
3: Anak aku tuh 2, mau 3.
1: Berarti udah bisa mulai fokus berkarir lagi gitu ya?
3: Lebih ke ini sih, lebih bisa diajak ngobrol kan. Kalau kayak kemarin, kayak masih bingung.
0: Full time buat dia.
3: Iya. Terus kayak, kalau anak kecil kan kayak ini nangis dia kenapa ya? Kayak gitu-gitu.
1: Iya.
3: And I love being a mom.
0: Iya, iya, iya, iya, bagus.
3: I love it.
0: Kayak istri aku, saya enggak sih yang pertama, baby blues dia.
3: Enggak, ada, emang ada. Pas awal-awalnya ada.
0: Ada baby blues ya, wajar lah, wajar lah.
1: Iya, lebih ke... Ternyata begini ya kehidupan jadi seorang ibu ya.
3: Iya,
1: ya,
3: kaget ya sih.
1: Iya, gitu.
0: Nenu, apa? Kalau Angel.
3: Oh, jangan sedih.
0: Apa nih?
3: Kemarin kita baru ngobrol berdua. Itu aku umur. Aku lagi hamil 7 bulan ya. 7 sampai 8 bulan gue masih maksa untuk nyanyi pergi ke Magelang atau kemana gitu.
1: Angel.
3: Naik kereta segede-gede begini.
1: Untung kagak jebol di jalan, Angel.
3: Bisa nyanyi, cepat kesini.
0: Off air.
3: Ya, gue masih kan kayak punya anak tuh kayak kehilang, kayak takut ngerti nggak sih kayak awalnya takut kehilangan.
0: Off air.
1: Nyanyi off air.
3: Kita mesti tarik urat.
0: Tapi fun fact ya, Gina udah dikasih jadwal untuk
1: jadi dia
0: dijadwalin sesar hari Sabtu. Udah gitu dia dapat tawaran iklan.
1: Sebab
0: dia bisa telepon dokternya bilang, "Dok, boleh enggak diundur? Hari Sabtu gua mau syuting iklan."
3: Salaman dulu
0: kan. Gila kata gua.
3: Sama.
1: Tapi itu waktu itu udah rembes ketuban.
0: Iya.
1: Kayak enggak apa-apa basa-basa dikit gitu.
0: Lumayan duitnya buat bayar rumah sakit kata.
1: Itu
3: namanya wise.
1: Wise itu
0: dia. Bapaknya keter-keter jagain syuting. Kamu enggak apa-apa. Kawan, aman.
1: Karena biasanya kan kalau wanita udah basically udah berkarir terus kayak meninggalkan 100% karirnya itu kan ya mungkin ada yang bisa tapi ada juga yang kangen kan ingin kembali mungkin
3: itu susah loh.
1: Seperti itu yang dialami itu oleh
0: tapi alhamdulillah malah jadi lancar itu yang disebut namanya garis tangan
1: sesuai sama
0: that's what we call penyiar radio cuy
1: iya, parah keren
3: bukan
1: banget.
3: Pemain lama
1: itu
3: intronya
1: itu kemana-mana dulu abis itu
3: masuk
0: garis tangan
3: baru
0: garis
3: abis
1: tangan. Nah, iya. Saya ini orang lama tapi kesannya baru terus karena gak bisa kesan.
0: Jadi maksudnya garis tangan kenapa kita perlu highlight namanya garis tangan itu sahabat suara jadi single terbarunya Angel ini judulnya adalah garis tangan
1: betul
0: sahabat suara
1: dan ini dibuat kolaborasi dari Tintin sama Kamga ya
3: betul
0: Kamga
1: Tintin sekarang Kamga. Udah ngamen film kartun
0: salah bukan Tintin yang punya Snowy, bukan.
3: Agak nggak mirip sih ya sama Tintin ya.
0: Iya.
3: Bukan Tintin miripnya.
0: Kangga Tangga.
3: Kangga Mo.
1: Wow, keren banget.
3: Terima kasih banget sama dia.
0: Ayo.
1: Lagunya tuh ngeso apa gimana gitu?
3: Jadi lagu ini tuh gue awalnya attracted banget. Asik gue.
0: Gak apa-apa kamu besok ya.
1: Aduh,
3: maaf ya kak.
0: Gak apa-apa dong.
1: Gak apa-apa banget.
0: Gak apa-apa dong.
3: Jadi awalnya karena liriknya justru.
1: Karena liriknya jadi
3: sih, Kamga ini liriknya emosi Tintin ini is one of the most bisa dibilang sih kayak pembuat lagu yang sangat-sangat talented banget sih. Kayak
0: okay.
3: Semua lagu sekarang streaming 1 juta tuh Tintin lah gitu.
0: Okay. Tapi
3: gue gak ngeliat dari streamingnya tapi gue melihat bagaimana dia sangat passionate untuk bikin lagu dan emang talented banget itu pertama. Kedua Kamga tuh Gus bingung sih sama dia.
1: Jadi Tintin aja udah keren banget kolaborasi pula sama Kamga gitu ya.
3: Iya, kayak kok lu kepikiran ya kayak bikin lirik garis tangan ini gitu. Terus gue pas nanya sama dia, "Kam, apa sih maksudnya pas lu lagi bikin lirik ini tuh yang ada di benak lu tuh apa gitu?" Bisa enggak ya gue ngelawan takdir gitu?
1: Wow.
0: Bisa enggak gue ngelawan takdir kepikiran lagi dia?
1: Jadi lagu ini tuh bisa dibilang dalam sekali ya.
3: Iya, lagu ini kan tentang takdir sebenarnya kayak emang ya banyak hal yang kita nggak bisa kontrol ya mostly sebenarnya it's out of our control kan
1: iya betul
3: responnya bisa kita kontrol tapi ya apa yang terjadi kadang ya tidak sesuai dengan ekspektasi kita
1: benar
0: okay. Berarti prosesnya tuh si lagu ini ditawarin langsung ke Angel atau Angel yang gue pengen lagu
3: gue mau nyanyi lagu ini
0: oh
3: jadi pas lagunya tuh dia baru banget bikin dia main studio terus dengar terus gue bilang gue mau nyanyiin lagu ini gue. Boleh gak Kang? Boleh dong kalau lu. Dia langsung gitu
1: yeah. Untung Kang. Kalau aku yang main ke studio, Kang lagi bikin lagu itu, Kang sumpah gila gue pengen banget lagu ini.
0: Keren banget lagu
1: boleh
0: lu gak, Kang?
1: Boleh dong. Boleh apa nih? Kira-kira boleh dong lu keluar dari studio gue.
0: Aduh, yaudah sama suara. Nanti kita akan ngobrol lagi lebih banyak sama Eja dan juga kita kupas tuntas tentang apa namanya si garis tangan yang satu ini ya. Dibuterin kapan? Omain nggak?
3: Nanti.
0: Apalit lu?
3: Anjir.
0: Karena kita penasaran sama lagunya. Jangan kemana-mana, sama suara tetap di Suara Seru.
2: 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Warga Indonesia.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian, para hijabers, harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teh siapa?
1: Teh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, teh jus. Huh? Kuliah.

0: tehnya mantul.
1: Buat semua orang suka,
0: apalagi buat temen ngebakso.
2: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus Gula Batu.
0: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
4: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh, jus bang.
5: Tijus!
3: Seger! Satu lagi ya bang es tijusnya.
0: Wah, pantesan emosi untung terus ini.
5: Makan.

0: Pagi Indonesia, suara seru barengan Kinos Gina. Angel, sebelum kita nanti dengerin garis tangan ya, lu sekarang sedang mendengarkan lagu apa? Yang Indonesia. Siapa?
1: Gue pengen ngasih tahu, tapi nanti kalau gue ngasih tahu berarti nge-spill lagu gue yang selanjutnya dong.
0: Kenapa?
1: Karena gue lagi mau nyanyi lagu itu.
0: Oh
2: gitu.
0: Ya lu ngomong sih, kalau lu gak ngomong orang pada gak tahu.
2: Iya juga ya. Dia yang bongkar sendiri ya,
0: lagi,
2: apa-apa juga.
0: Lagi seneng
2: Rizy
0: apa? Gue puterin soalnya.
2: Lagu ini akan di-recycle oleh seorang Angel Peter gitu.
1: Lagi, iya, gue bakal nge-recycle lagu lama lagi.
0: Oh iya.
1: Nah, inspirasinya anak lagi.
2: Oh gitu. Oh. Jadi kalau emang kalau udah berkeluarga tuh cenderung kayak inspirasi tuh banyak lebih dari anak sih daripada dari pasangan.
0: Kenapa? Kenapa antum ngelihat aneh?
2: Yang bukan, maksudnya kita partner kerja.
0: Iya.
2: Begitu.
0: Yuk lanjut tentang garis tangan.
2: Jadi nggak bisa ini, nggak boleh di spill lagunya.
0: Terserah Angel.
1: Gue bisa spill tapi di sini aja.
0: Atau lagu lain deh yang pengen didengerin.
2: Iya.
0: Biar Om Indra siapin.
1: Lagu apa ya, Bu Indra?
0: Nah, lagunya Kamga mungkin.
2: Lagu yang kan sekarang tuh banyak banget lagu-lagu anak zaman sekarang.
0: Ah, iya.
2: Gitu ya kan, yang yeah. Bahkan kita sendiri
1: gue mau jadi apa, gue paling denger lagu Yura.
2: Yura mau jadi
1: karena kalau gue apa gue suka kayak mau jadi apa ya kita.
2: Oh, kakak Yura.
1: Iya, kakak Yura Yunita.
0: Oh, bukan ini ya, apa deh maunya jadi apa.
2: Bukan.
0: Hubungan
2: mau
1: ini beneran
2: dibawa kemana.
1: Host musik bener gak sih?
2: Kayaknya bukan sih ya. Aku dulu belum kenal dia sih waktu dia menjadi host musik. Dia ngakunya aja.
1: Ngakunya begitu.
0: Makanya saya dipecat. Tentang apa sih sebenarnya garis tangan ini tadi, Angel?
2: Tadi kan udah spill-spill dikit tuh.
1: Jadi garis tangan tuh tentang dua orang yang gak bisa bersama.
2: Oh.
1: Apapun effort yang dilakukan, usaha apapun yang dilakukan,

0: sampai bisa bersama.
1: Wow.
0: Tapi kalau nggak bisa, ya udah selama jalan karena gue nggak bisa memaksakan.
1: Wah, dalam sekali.
2: Penyebabnya apa? Mereka ditakdir nggak bisa? Beda keyakinan kah? Atau ya, orang tua?
0: Zaman sekarang banyak pak alasan.
1: Rizky.
2: Kalau kata gue mah ya kawin lari dak.
1: Capek. Capek.
2: Kalau misalnya pasangannya gak mau, kawin santet
1: duduk, duduk di pelaminan. Enggak. Lagunya jadi kagak ada nilai keindahannya. Kalau dicerita lagu itu ada nilai santet.
2: Karena gue tidak percaya kalau cinta itu tidak harus memiliki.
0: Ini sebuah POV loh. Gue dari kemarin lagi ngomong
1: sayang,
2: cinta itu harus memiliki.
0: Belum ada yang kasih ide suruh ini.
1: Even Kamga sama Tintin gak kepikiran untuk bikin lagu ketika kita tidak bersama. Kita santet di pasangan kita gitu.
2: Lawan takdir ini.
1: Gak ada.
2: Soalnya
1: iya.
2: Kan Leo dong. Leo dong.
0: Leo.
2: Harus dapat biasanya.
0: Ada Leo.
2: Zodiaknya Leo kan?
0: Iya benar.
1: Luar biasa.
0: Kok tahu sih.
2: Oh, kan aku
0: berhadapan dengan Leo.
2: Kamu kan biasnya aku dari
1: bias
2: kecil.
1: Aku. Si Rizky diam-diam dia ternyata menstok hidup kamu luar biasa ya.
2: Harus dapat.

0: aku Leo enggak. Leo-Leo banget.
1: Leonya agak ikhlas ya.
0: Kenapa semua orang ngeliatin gua kayak
2: Leonya lebih ke
0: aku Leonardo cancer. Ya. Iya, jadi aku kayak masih ada kalem-kalemnya lah.
1: Berarti ini
2: muka-muka manajer kamu kayak
1: enggak percaya
2: itu ya.
1: Tapi ini berarti kayaknya bukan kisah pribadi ya, karena sekarang udah bahagia kalau.
0: Udah bahagia ya. Tapi sebenarnya kayak pas gue nyanyiin ini juga kayak ada koneksinya ke diri sendiri, karena banyak banget tuh kayak ya ini aduh punya anak lagi ya kan, balik lagi ke situ gitu, kayak banyak banget hal yang gue merasakan bahwa gue menyadari gitu, kayak padahal tuh kayak pelajaran agama dari kecil gitu ya sebenarnya.
2: Iya,
0: kayak tidak semua sesuai kehendak kita.
2: Betul.
0: Iya. Tapi diomongin berkali-kali
2: ya tetap aja bebel
0: namanya manusia. Jadi itu kadang kayak pas setiap bunyinya lagu ini tuh it's like a

0: walaupun di cerita garis tangan ini adalah tentang pasangan, ya, tapi banyak kata-katanya yang mencerminkan sebenarnya tentang kehidupan, bahwa apapun ya, yang gak bisa dipaksakan begitu ya.
1: Iya, iya.
0: Nah, tapi ini benar-benar pure hasil buatannya Tintin dan Kamga, terus kamu langsung, oh iya gini keren banget, atau ada akhirnya campur tangan seorang Angel Peter kayak, kayak enak deh, ini gitu, diganti begini biar ya, lebih cocok sama gue gitu.
2: Ada. Karena seperti bapak dan ibu di sini tahu ya kan, ya, saya dari kecil ya tarik urat ya.
0: Iya,
2: gitu kan?
0: Iya.
2: Terus kayak semakin dewasa tuh pengennya kayak gue belajar.

0: Nah terus jadi gue nyanyi lagu ini juga challenge, juga bukan, juga gak gampang. Karena lebih gampang nyanyi yang teriak daripada kayak nyanyi yang gini.
1: Kayaknya lu perlu belajar nyanyi deh sama Nikta Gina.
2: Ji, mas.
0: Tapi dia suaranya
2: dari bagus aja banget.
0: Pasti gue yakin.
2: Ini kan Angel kan sekarang udah jadi seorang ibu. Makanya dia nyanyinya mau lebih calm down, mau lebih menghayati.
0: Tapi belum tahu ya kalau anak umur 10 tahun.
2: Iya, karena dia udah tidak ini. Dia tidak tarik urat lagi kalau bernyanyi. Karena tarik urat yang sudah dia lakukan di rumah. Bisa nggak jangan dimainin tuh?
0: Kadang saya bisa bengong di rumah. Iya kan?
2: Gitu.
0: Iya, habis tarik urat.
2: Iya kan? Capek bingung kalau nyanyi tarik urat lagi ya kan?
0: Iya. Kadang ngerti sih emang ya. Oh begini rasanya.
1: Rasanya begitu.
0: Jadi istri,
1: iya,
0: punya anak,
2: nah,
0: terus
2: itu dia
0: mau nyanyi.
1: Curhat ya?
2: Ya, ini sih bukan nyanyi, tapi cuman aku relate aja, ibu-ibu gitu ya kan.
0: Jadi kan barengan.
2: Iya barengan.
1: Enggak juga, oh, Bu, bro. Satu telat, telat dua-duanya. Kamu berangkat bareng.
2: Betul.
0: Iya.
1: Bukan. Telat satu, jadi kalau gue telat, dia telat. Dia... Aku salah. Oke, kita masuk ke topik yang lain.
0: Apa.
1: Jadi kalau ngomongin lirik, bagian mana di lirik itu yang... Ini suka banget gue sama si lirik.
2: Nah itu, itu dia.
1: Coba boleh di-spill gak lirik apa tuh? Kata-kata yang menurut gue indah aja gitu.
0: Mengakali takdir yang telah ditetapkan untukmu.
2: Mengakali takdir yang telah ditetapkan untukmu.
0: Jadi mencoba, ada juga satu lagi.
2: Apa tuh? Okay. Gimana tuh?
0: Mencari celahnya agar ber... Mencari celahnya agar bermuara di garis tanganmu.
2: Waduh.
1: Biar sesuai kehendaknya, tapi gue juga gak menderita-menderita amat lah gitu ya kali ya. Misalnya gue,
2: iya pokoknya
0: kayak gimana? Gue mencari celahnya nih, bisa gak gue
2: nyambung kayak... nih sama garis tangan lu gitu. Bisa berjodoh nih kira-kira.
1: Iya belokin gitu dikit tapi ntar ketemu dah gitu.
2: Iya gitu.
0: Mencari celahnya tuh kan kayak bisa gak ya gue?
2: Iya.
1: Tapi secara personal ya, lu percaya gak kalau lu bisa melawan takdir?
0: Gak sih.
1: Baik.
0: Kalau gue sekarang hidupnya udah benar-benar lagi belajar juga sih.
1: Iya.
0: Jadi gue pernah ketemu satu orang terus kayak dia bilang kamu tuh cuma butuh berserah gitu. Gue ketemu siapa-siapa ya guys.
2: Iya, oke. Okay.
0: Tiba-tiba ketemu aja terus tiba-tiba ngomongnya ngetun aja gitu kayak dibilang kamu terus belajar berserah. Apa sih gitu kayak gue tuh udah berserah gitu kayak gue tuh udah berdoa gue udah gini-gini. Cuman ternyata
2: kurang.
0: Bukan kurang, ternyata kita belum berserah.
2: Itu dia. Makanya mungkin lagu Garis Tangan
0: ini tuh kayak
2: sebenarnya mewakili perasaan Angel
0: perasaan
2: yang kayak ih, masa gak bisa sih gitu ya. Tapi bener, di realitanya adalah gue harus berserah.
0: Iya benar, yang gitu. Terpaling tersusah lo harus bisa. Mungkin analoginya kali ini
2: berserah, iya
0: ya,
2: berserah.
0: Tentang seorang pasangan kan. Tapi sebenarnya lo bisa mikir hal yang lain gitu. Kayak
1: ya.
0: Apa mungkin pekerjaan lo kah atau,
2: iya,
0: atau kayak something yang kayaknya di dalam hidup lo tuh berharga banget dan gue nggak bisa lepasin ini,
2: iya,
0: gitu. Tapi lo harus mikir lagi kalau
2: siapa tahu ini nggak baik buat gue, ya udah sih ikhlasin aja, iya, gitu, iya, ya
0: kalau nggak emang ini bukan buat gue gitu,
1: iya.
2: Jadi, iya
0: itu sih kayak sebuah apa ya kayak hal yang kita tuh udah merekat banget gitu, bahkan kayak sampai nyanyi gue pun ya, jadi tuh kan gue doakan kayak gue di sini nggak ya gitu, ada momen ya kayak kemarin tadi kan kita sempat ngobrol tuh, kayak sampai gue maksa banget hamil 8 bulan masih nyanyi apa segala macam gitu, itu kan sebenarnya gue belum seberserah itu gitu, terus kayak tapi di saat gue karena nyanyi kan ya
2: passion.
0: Bukan hidup saya.
2: Iya, hidupnya bernyanyi.
0: Bukan setengah loh, 3/4 loh.
2: Iya, dari
0: umur 8.
2: Kecil loh, iya kan?
0: Iya, nah di situ juga kayak maksudnya if I have to say goodbye, kalau gue
2: sama dunia nyanyi.
0: Iya, kalau gue harus bisa.
1: Emang pernah kepikiran gue untuk berhenti nyanyi? Enggak dong.
0: Gue sih kepikiran untuk berhenti nyanyinya sih. Gue sih bernyanyi mulu ya, berkicau di kamar mandi, ya kan?
2: Yang naik panggung atau yang berkarirnya gitu.
0: Tapi kan maksudnya kayak sekarang juga udah semakin banyak penyanyi, semakin banyak apa gitu. Jadi ya gue orangnya realistis aja gitu dan selalu bertanya gitu kepada Yang Maha Kuasa, apakah ini jalan gue gitu. Nah, tapi kan kalau harus rilis gitu ya suatu hari, kita gak pernah tahu atau apa, lo bisa nggak gitu. Kalau nah, dari
1: lo bisa berserah nggak tuh?
0: Iya.
1: Lo berserah aja, pasti jalannya tuh ada aja ntar gitu.
2: Iya, benar, benar.
0: Kalau garis tangan lo ternyata semisal gitu, kayak ternyata menjadi business woman gitu atau apa, ya kan kita nggak pernah tahu kan.
1: Iya.
0: Gitu. Jadi ya itu juga menjadi salah satu refleksi dari lagu ini.
1: Iya, tiba-tiba tiba-tiba masuk ke politik gitu kan.
2: Ih, kenapa jadi ke politik?
0: Bapak mau ya? Bukan, kayaknya kode ya.
2: Aku mah lebih milih jadi pesulap merah daripada jadi politik.
1: Aku jadi Patarnonya nih. Boleh tuh single berikutnya Berserah. Dalam banget.
2: Berserah.
1: Eh tapi udah ada nih lagu Berserah.
2: Lagu siapa?
0: Berserah kali ini. Dia mulai
1: ketular. Ada lagi tapi ada lagi tuh.
2: Ada.
1: Jangan berserah.
2: Jangan berserah. Nanti kita ajakin seorang Angel Peter untuk bermain.
1: Woi. Iya
2: kan? Jangan mulai nyanyi-nyanyi.
0: Jangan yang olah-olah otak gini ya.
2: Kita ajakin karaoke atau kita ajakin humming atau kita ajakin permainan yang lain nanti ya.
1: Gas. Jangan kemana-mana. Tetap di suara.

0: oke, orang udah on air, oke.
1: Oh, oke-nya masuk tadi barusan. Ya, namanya juga ngobrol, kita
0: pantesnya kemarin dipecat di radio sebelumnya.
1: Eh, bukan, kita mau mundur berjamaah waktu itu.
0: Oh, gitu. Masih ada Radin?
1: Ada.
0: Oke, sahabat suara, di suara seru, Kinos Gina masih ditemani sama Angel Peter.
1: Yes. Ini obrolan kita seru banget loh. Tadi kita matiin yang di TikTok, mohon maaf ya.
2: Mohon maaf. Anak ya.
0: Isinya gibah coba.
2: Bukan gibah, kita lagi nostalgia.
0: Nostalgia, ya, betul.
2: Nostalgia masa-masa perjuangan.
1: Benar.
2: Sampai hari ini kita masih harus berjuang.
1: Betul.
2: Kita harus melanjutkan perjuangan.
1: Nah, iya, itu. Betul. Jadi tata-tata kalau dipikir-pikir kan Angel itu udah nyanyi dari umur 8 tahun. Sekarang 20 tahun aja.
2: Tapi kan kadang ya orang lupa. Gue kan kayak dari umur 8 tuh ke 20 tuh kayaknya bukan ancur ya. Maksudnya ngomongnya gue tiap hari cuma bolak-balik studio, ya kan.
1: Iya.
2: Main gak ada.
0: Serius gak pernah main lu?
1: Ya karena hidupnya sudah berkarir sedari kecil,
2: iya,
1: gitu
2: sedari,
1: ya kan?
2: Sedari dini orang aja gue pernah UN sambil pakai ini, pakai dress,
1: pakai dress dan kuncir dua itu.
0: Berarti ada istilah ini bener dong kalau masa kecil kurang bahagia.
2: Sebenarnya bahagia karena nyanyi.
1: Emang karena kamu suka banget bernyanyi sedari kecil.
2: Suka, cuman orang tuh kan ya kayak gue sekarang punya anak gitu, gue ngerti kayak di tengah-tengah hidup ini tuh sebenarnya kan ya kayak ada hal yang harus gue jalanin sebagaimana umurnya.
1: Iya. Jadi bisa dibilang pada waktu Angel di umurnya itu banyak hal-hal yang Angel tuh sudah banyak tanggung jawabnya. Betul. Gitu.
0: Iya.
2: Dan harus kayak mikirin, jadi kayak gue nggak punya waktu untuk even mikir untuk diri gue sendiri gitu karena.
1: Iya. Angel harus ini ya, Angel tanggung sini, yeah, Angel ini. Tapi itu nggak semua anak bisa begitu loh. Berarti Angel tuh daya tempatnya luar biasa.
0: Wih, luar biasa.
2: Iya kan? Apa?
0: Asyik.

0: Ini pertanyaan penting banget mungkin ya, yang sesuai dengan lagu dan juga daya tempat yang mungkin sudah kita nobatkan sama Angel Peters ini. Menurut kamu nih Angel Peters, penting gak sih MBG itu?
1: Baru saya bilang saya mau jadi penyanyi lagi.
0: Salah baca.
1: Sorry. Jangan sampai nanti nggak boleh nyanyi.
2: Rizky, ya.
0: Setuju nggak setuju sama MBG? Ini namanya garis tangan.
2: Garis tangan kita sebagai warga Indonesia.
0: Garis tangan kita sebagai warga Indonesia harus menikmati MBG.
2: Nanti kita bahas tentang ini kalau kita berempat aja.
1: Kita ada MBG dari dulu.
0: Iya, ya. Nasi kotak. Nasi kotak dikasih dari pipi.
1: Kita MBG dari dulu. Udah deh, gak usah ngomongin MBG
2: lagi. Iya, iya.
0: Ntar nanya yang punya TV, menurut kalian nasi kotak penting gak? Coba nanya yang penting dong.
2: Yang penting nih ya, dengar-dengar ini katanya Angel ada platform.
1: Yes.
2: Nocturne ya
1: namanya. Nocturne Record.
2: Nocturne Record ini maksudnya platform untuk bisa mendengarkan lagu-lagu
1: Angel Peters atau gimana? Delusional sih kalau bikin
0: delusional.
1: Gue delulu banget untuk bikin ini karena awalnya kayak gue kan emang ya sudah tidak under any kind of label gitu.
2: Oke, iya.
1: Tapi karena gue sekarang percaya banget sama apa yang gue lakuin, akhirnya gue bilang okay, gue akan bikin platform gue sendiri aja.
2: Okay.
1: Jadi lahirlah si Nocturne ini. Nocturne itu kan artinya orang yang mendapatkan ideas pada malam hari.
2: Iya,
1: kan?
2: Iya betul.
1: Nah gue tuh emang selalu dapat ide di malam hari, jadi kayak that's perfect name for that.
2: Mewakili kamu banget gitu.
1: Mewakili
2: ya.
1: Mewakili aku banget. Dan ini sebenarnya jadi platform untuk aku ke depannya. Platform bernyanyi aku itu semuanya akan lewat Nocturne gitu.
2: Jadi berarti kalau mau mendengarkan lagu-lagunya Angel Peter hanya di platform ini atau bisa juga
1: di all digital platform? Ini sebenarnya cuman lebih kayak kalau misalkan kita eksklusif under yang lain kan, maksudnya kalau ini tuh kayak lebih bebas gitu. Karena kayak kenapa gue bikin sendiri, karena gue ngerasa dari sisi contoh ya, misalkan dari sisi gue juga pengen exercise diri gue untuk misalkan gitu ya, kayak kita keluarin lagu nih terus kayak pengen videonya gimana gitu. Kalau kayak gini kan punya gue sendiri, terserah gue.
2: Bebas berkarya, positifnya
1: seperti itu gitu. Jadi kayak gue juga melatih, tapi nggak enaknya adalah nggak ada yang ngurusin juga, jadi gue juga harus berpikir juga karena gue punya tanggung jawab yang lebih besar kan. Tapi it's a good challenge.
0: Gue
1: melatih diri gue untuk menjadi lebih kreatif, untuk mandiri, melatih diri gue untuk mencari cara gimana ya caranya
0: dan,
1: supaya
0: dan jadi wadah buat fans-fans kamu juga nggak sih?
1: Iya, jadi kayak jadi bisa lebih connect sih.
0: Iya benar.
1: Yang ngejalanin kan gue sendiri kan.
0: Iya benar.
2: Bisa bikin maunya seperti
0: lebih
2: apa?
1: Lebih eksklusif dan kayak gue bisa lebih nemuin orang-orang yang mungkin kayak perasaannya sama kayak apa yang benar-benar gue rasakan gitu tanpa pointer gitu kan.
0: Iya. Dengan single si apa tadi garis tangan ini, misalnya kasih judul atau konteksnya adalah The Return of Angel Peters, itu masih masuk nggak Angel?
1: Masih masuk.
0: Emang berapa lama vakum? Emang sampai vakum Angel?
1: Sebenernya sih vakum banget enggak.
0: Nah
1: tapi lucunya
2: kan masih di kamar mandi.
0: Salah, siapa tahu masih ada off air.
2: Off air banyak, makanya berarti
1: off air kita puji Tuhan masih.
0: Iya nggak vakum sebenarnya kan.
2: Iya.
1: Kalau off air masih, cuman jadi kan ya kayak yang tadi gue bahas tuh, gue untuk bertahun-tahun tuh karena udah kenyamanan off air juga, kenyamanan dapat transferan terus tuh bertahun-tahun.
0: Enggak, soalnya banyak orang yang mungkin nggak tahu juga kondisi kita ya, maksudnya banyak yang bilang gue sama Kino kayak Kino sama Gina udah nggak laku di TV. Hey guys, gue udah melewati masa-masa itu. Bukan berarti kita nggak laku, bukan, kita masih ada off airnya, masih ada.
1: Iya
0: masih ada kok gitu. Jadi
1: dan dunia berputar loh. Dan itu menurut gue humbling banget kayak untuk kita masih ada sampai hari ini dan masih bisa ngelakuin apa yang kita lakuin sekarang.
0: Iya benar-benar.
1: Itu tuh kayak, nah ini tuh perspektif yang berubah juga banget buat gue gitu. Jadi gue juga kayak urat gengsi gue udah putus, urat malu gue udah putus, apa gitu buat gue untuk kita masih bisa melakukan hal
2: yang kita suka, kita masih bisa berkarya gitu segala macam ya kan.
1: It's more than just being on the TV.
2: Yeah.
1: And
2: Yes, yeah, betul. Yeah. Apalagi
1: famous,
2: ini yes. tuh udah kayak menurut aku tuh lebih ya kayak tadi Angel bilang lebih challenging dan mungkin itu bisa dibilang kalau buat kita tuh kayak naik kelas gitu karena dulu mungkin kita kerjanya di TV berdasarkan apa yang dibuat di TV. Sekarang malah kita membuat medianya yeah. sendiri untuk diri kita.
0: Yeah, yeah,
2: seperti apa kita mau menampilkan diri kita bener. Segala macam. Jadi kan bisa kayak suka-suka kita. Mm-hmm. Jadi gimana tergantung penerimaan orang nanti di luar.
1: Betul.
2: Jadi bisa menjaring oh yang ini ternyata emang yeah. real. Yang
0: iya.
2: ini sama kita, yang ini iya. enggak gitu enggak
1: sih? Tapi menurut gue ini udah kasta terpaling tinggi seorang ini sih kayak gue ngomongnya apa ya? Artis
2: Celebrity.
1: Iya menurut gue ini udah kasta terpaling tinggi karena okay. kastanya tuh bukan kasta ngomongin kasta terkenal ya.
0: Iya.
1: Tapi
0: sukses gue,
2: karya.
1: Iya menurut gue justru suksesnya adalah lo harus ada bisa di poin ini.
0: Iya betul.
2: Nah, itu seperti kesuksesan yang akan Angel dapatkan.
0: Oh, iya. Kita buktikan.
1: Bukan
0: ya.
1: Karena itu. Ini ya guys, bukan karena membela diri ya, tapi bukan. Menurut gue ini ada di posisi untuk kayak kita bisa flat dan
0: iya kita udah di posisi nyaman.
1: Iya di posisi nyaman.
0: Mereka yang mungkin masih masih sering ini segala macam, sering nongol segala macam, ya mereka mungkin belum nyampe kesuksesan.
2: Ya. Bertemu.
0: Iya betul. Amin. Buat kita semua betul.
1: Ini sukses buat kita bertiga lah.
0: Betul.
2: Betul.
0: Kalau memang sukses kita
1: tidak menyenggol ya.
0: Kita tes ya apakah Angel Peters bisa sukses menjawab atau menebak ini, lagu yang dihamingkan oleh hiburan kita.
2: Puncak kesuksesan dari seorang Angel.
0: Satu aja. Satu aja.
1: Gue takut banget kalau dia udah jadi ini.
2: Sabar ya. Ini aku akan bernyanyi.
0: Iya, ini pada di TikTok pada bilang ya, please kasih Angel Peters hamingnya by Gina.
2: Ini humming atau mau dinyanyiin?
0: Lirik aja deh, kalau humming udah kasihan aku mah.
2: Oke, ya udah deh kalau gitu ini
0: berat
2: aku akan
0: banget.
2: Aku akan
1: berat banget.
0: Hummingnya berat banget sih. Itu hummingnya lebih beda tipis itu sama orang lagi zikir sama gua.
2: Bisikan setan.
1: Walaupun lagunya misalkan lagunya terkenal banget
2: nih. Terkenal. Aku mah bener sih hummingnya.
1: Tapi mau coba enggak coba?
2: Ini.
0: Oh, dia nantangin dong.
2: Oh, lu mau yang
0: humming.
1: Tapi yang ikonik ya. Yeah, lagunya okay. Jangan yang maksudnya jangan kayak lagu yang
0: oke. Okay. Oke.
1: Okay. Yang se-ikonik itu ya.
2: Se-ikonik
0: dul, itu. Kamu ditantang
2: dul. Humming. Oke. Okay. Bisa aku mah kalau
0: siap ya. Ini yang di TikTok okay. Jangan pada jawab ya. Tangannya tolong dijaga.
1: Yang se-ikonik itu ya.
2: Oke. Okay.
0: Malu tuh dia.
1: Balonku ya?
0: Balonku.
2: Angel, itu lagu terkenal Angel. Itu bukan balonku, bukan lagu anak.
0: Sekali lagi.
2: Biar Angel
0: seorang Angel aja.
2: Malu kita.
0: Langsung blunder nih sama hamingnya ibu.
1: Balon gue harus kayak balon.
2: Siap ya?
1: Iya siap. Gue fokus. Okay. Fokus ya jangan nih gangguin.
0: Teman-teman di belakang kalau tahu boleh ya.
2: Boleh jawab.
1: Jangan. Gue mau jawab sendiri. Gue harus bisa.
0: Oke.
1: Ntar gue lagi fokus.
0: Gue tahu lagi nih. Gue tahu lagi.
3: Itu refnya kan?
0: Iya, itu refnya tuh.
2: Kasih clue.
0: Original soundtrack. Bener kan?
2: Gak tahu aku. Pokoknya ada.
0: Bukan ya? Original soundtrack cuy.
2: Original
0: soundtrack. Clue yang pertama.
2: Ayo. Itu dia. Ini buat Angel Peter kita.
0: Maca gua hajar ya Maca. Lu kasih bocoran gua hajar ya Maca. Maca. Butika lihat si Maca nih kelakuan.
1: Masih belum bisa sih.
2: Belum bisa menebak?
3: Jawabannya adalah.
2: Ini ada yang tahu?
0: Na-na-na.
1: Buatku na-na.
0: Ayo.
1: Na-na-na cintaku bukan?
2: Itu.
1: Setinggi ya.
0: Iya.
1: Na-na-na.
0: Apa? Lagu apa?
1: Sempurna.
0: Lagu apa?
2: Itu.
1: Dan membuatmu mundur.
0: Apa iya lagu apa itu? Judulnya, penyanyinya.
1: Ya udah gue udah bisa nebak lagunya. Judulnya. Itu mah gila.
2: Itu lagunya.
1: Udah mengolah otak.
2: otak. Iya itu dia. Lagu nyanyinya adalah Adera dan lagunya judulnya Lebih Indah. Dan kau hadir.
0: Salah Maca. Maca salah Maca. Maca jawabnya Jumbo tadi.
2: Oh bukan, kalau Jumbo mah bukan begitu lagunya.
1: Balonku lagi pecah sih tadi.
2: Tadi balonku tuh lagu apa? Gak ada balonku dari tadi gue nyanyiin Lebih Indah.
1: Balonku tuh Lebih Indah.
2: Iya tadi yang lo bilang balonku. Nah ini sih Lebih Indah ini Angel.
1: Tapi yang pertama itu
0: ya sama balonku. Itu lagu yang sama.
1: Itu ahaminya balonku.
0: Maksa Leo nih Leonya keluar nih.
1: Bukan, gue kayak beda. Kalau yang ini kayaknya agak dibaikin dikit. Yang kedua
0: ya. Sama Angel.
1: Gue nyangga. Yang kedua dia agak baik.
0: Oke deh.
1: Yang pertama. Yang pertama menurut
0: ini berhubung tamu aja nih. Iya deh.
1: Tega banget.
0: Iya deh.
1: Pertama tega banget.
2: Gue nggak kepikiran ke arah balonku dari tadi. Gue udah buka liriknya sih Lebih Indah Angel.
0: Oke, ini terakhir mungkin. Silakan apa namanya yang kenapa kita harus dengerin Garis Tangan? Di mana kita bisa dengerin Garis Tangan? Ya. Kapan kita boleh mendengarkan Garis Tangan?
2: Iya, dan mungkin ada lagi yang mau kamu sampaikan, boleh silakan loh.
1: Iya, buat teman-teman semua, kalau misalkan kalian belum dengerin Garis Tangan, Garis Tangan udah available di seluruh platform digital.
0: Uhuy!
1: Di request juga dong.
0: Boleh.
1: Suara lagu Garis Tangan pastinya. Dan gue juga bikin ada beberapa versi di YouTube. Official YouTube channel gue,
0: yes.
1: Ada visualizer. Terus gue kemarin bikin live versionnya juga. Kalau iya, kalau lu dengerin ini, nanti ini kan nyanyinya masih lebih agak santai.
0: Iya.
1: Kalau yang di live versionnya ada teriaknya dikit gitu, kayak mewakili orang-orang yang nggak bisa bersama. Gue teriakin gitu kan.
0: Boleh nggak nyanyiin refnya aja, Angel?
2: Cakep banget.
0: Angel boleh gak?
2: Kok bisa gitu
0: refnya?
2: Suaranya ya?
0: Nyanyiin lagi ya. Bentar. Kita pamit dulu. Kita closing dulu. Terima kasih.
2: Udah tarik napas orang.
0: Enggak, ngopi dulu kok. Mesti ngopi dulu. Sahabat Suara, terima kasih yang udah dengerin Kinos Gina dari jam 7. Besok kita ketemu lagi. Mohon maaf kalau banyak-banyak salah dan juga banyak kata. Walaupun sebenarnya gak ada sih.
2: Gak ada, kita mah gak pernah bikin salah.
0: Sorry ya, peraturan nomor 1, penyiar selalu benar.
2: Nah itu dia. Terima kasih ya.
0: Terima kasih aja, sukses terus.
1: Produser menang.
0: Aja terima kasih, sukses buat Garis Keras.
2: Bukan Garis Keras lagi katanya.
0: Biar langsung pada ngeliatin. Santai.
1: Aku dapat kan MBG-nya.
0: Waduh.
2: Itu ada sih, tenang gitu.
0: Pokoknya sukses.
1: Terima kasih.
0: Album terbarunya.
2: Terima kasih.
0: Ade.
1: Ditunggu ya.
0: Sahabat Suara,
1: kita nyanyi ref nih.
0: Iya, abis nyanyi refnya live, langsung sama Angel langsung kita puterin lagunya secara full. Kita pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dadah.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming
1: ke iswaranetwork.com/streaming. 89.7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Internet masih sering bermasalah, komplain masih lama, atau butuh curhat tentang solusi internet? Pakai aja Nusanet, internet solution provider terhandal saat ini. Nikmati produk Nusanet Lite, cocok untuk bisnis dan harganya terjangkau. Layanan dedicated tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya. Yuk, beralih ke Nusanet, nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima, dan pastinya memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet bisnis kamu. Didukung juga dengan support helpdesk yang siap melayani 24 jam. Jangan coba-coba lagi. Saatnya berbisnis dengan lancar dan internetan nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet Internet Solution Provider di 031-547-3838. Sekali lagi, 031-547-3838.
1: Wah, panas juga ya main padel.
2: Time out. Minum cheers dulu dong.
1: Ah, segar. Ini ya alkalin ya?
2: Iya. Cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: 107.7 FM Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia.
2: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
3: Internet masih sering bermasalah, komplain masih lama, atau butuh curhat tentang solusi internet? Pakai aja Nusanet, internet solution provider terhandal saat ini. Nikmati produk Nusanet Lite, cocok untuk bisnis dan harganya terjangkau. Layanan dedicated tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya. Yuk, beralih ke Nusanet, nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima, dan pastinya memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet. Bisnis kamu didukung juga dengan support help desk yang siap melayani 24 jam. Jangan coba-coba lagi saatnya berbisnis dengan lancar dan internetan nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet internet solution provider di 031 547 3838. Sekali lagi, 031 547 3838.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara, suara warga Indonesia.

0: flexing kok harta, flexing perut buncit pas mau deket lebaran istri marah-marah nyari baju sama celana susah.
1: Ibaratnya kalau baju lebaran kan baju koko ya, kancing depannya kan ada kayak kebuka-kebuka sedikit gitu lah.
2: Karena saking kencangnya, saking kencangnya udah meletup.
1: Baju ini.
2: Iya. Begitu diisi opor sedikit, lepas tuh. Kalau kancingnya bisa teriak ya. Tahan.
1: Ada fenomena orang-orang pada sewa iPhone.
2: Sewa iPhone hanya untuk
1: lebaran ya kan, buat
2: menjelang lebaran,
1: buat
2: betul.
1: Flexing. Mungkin, buat fotoan cakep.
2: Gitu berangkat kan. Dari situ jadilah topik kita.
1: Flexing bapak nih beli peci baru. Padahal kata gue mah kurang tinggi dikit lagi tuh pecinya, itu kan peci hitam kan, yang biasa dipakai sama bapak-bapak itu kan. Ini versi lebih tinggi lagi.
2: Ada. Iya, jadi kalau masuk ke masjid mesti nunduk dong. Biar enggak kepentok. Kalau terlalu tinggi juga susah sujudnya enggak sih?
1: Kenapa susah sujud? Ya biar biasa kalau sujud jadi enggak keinjak sama yang depannya. Jadi lengkap dua gitu sapnya.
2: Ya Allah, ya enggak boleh kan, mesti rapat dong.
1: Oh iya, mesti rapat ya.
2: Iya. Rapat juga. Atau misalnya kita pecinya yang tinggi gitu.
1: Iya.
2: Terus kita kebagian di belakangnya imam.
3: Iya.
2: Habis sujud begitu naik ke atas, si imam ke bawah ke atas tuh. Bapak enggak pakai sempak ya?
4: Enggak mau kelewatan kan?

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Bersedia 10 lagu keren sikat.
3: Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Hai hai, para Fairo, sahabat suara, hari ini hadir kembali

akan berdaya. Kita gak bakal punya daya kalau gak ketemu sama sahabat suara. Makanya kita udah siap nih playlist-playlist enak untuk lanjut temenin siangnya kamu. Salah satunya ada Bilal Indrajaya dengan Niscaya. Terus ada juga Raim Laude Bersenja Gurau. Udah ngantri di 10 lagu keren yang bakal dimainkan sebentar lagi. Abis Afgan dulu. Sampai jumpa, mau berjumpa kita di 10 lagu keren Iswara.

Kawas kita Gutawa, dua hati menjadi satu. Rilsan, tahun 2008 baru aja nemenin siangnya sahabat suara bareng sama Farah Virus ya. Ini gara-gara denger lagu Gita Gutawa saya jadi kepo. Sekarang gimana ya Gita kabarnya? Akhirnya saya cek Instagram, hitungannya sih gak terlalu aktif sahabat suara, karena postingan terakhirnya di tahun 2023. Terus saya cek lah nih tekannya. Bisa dibilang sih sekarang Gita justru lebih aktifnya di balik layar ya, karena project terakhirnya dia adalah sebagai produser dan juga kreatif director di Simfonesia, yang adalah karyanya Om Erwin Gutawa. Luar biasa. Kita doakanlah semoga sehat selalu, dan pastinya kita masih bisa menikmati karyanya sampai hari ini. Siapa tahu aja segera bisa muncul lagi dengan lagu baru, ya kan? Dan sahabat suara, Farah Virus masih bakal nemenin siangnya kamu dengan lagu-lagu enak di 10 lagu keren. Salah satunya adalah lagu ini. Dekat di hati, udah ngantri nih. Bakal saya mainkan bentar lagi abis Rara Sudirman dulu dengan Apa Salahnya.

0: Ya, dirimu yang dulu. Bareng sama Farah Virus yang masih nemenin siangnya sahabat suara ya. Lagu barusan menutup 10 lagu keren. Tapi kebersamaan kita masih akan berlangsung sampai nanti jam 2. Dan sekarang selain on air, saya juga lagi nemenin di TikTok. Jadi kamu bisa langsung aja meluncur ke sana. iSuara.network. Habis ini lagu enak bakal nemenin kamu. Salah satunya ada Randy Pandugo, Senandung Lara, kurang lebih 2 menit ya. Stay tune.
1: Bayangin deh, kamu bisa menikmati karya seni di tengah ruang terbuka hijau di jantung kota Jakarta. Art Jakarta Gardens 2026 kembali hadir pada 5 hingga 10 Mei 2026 di Hutan Kota by Plataran. Menghadirkan 26 galeri dari dalam dan luar negeri dengan perpaduan pameran indoor dan outdoor yang unik. Nikmati juga Sculpture Garden, instalasi lebih dari 30 karya patung yang terbesar di area taman, menciptakan pengalaman seni yang berbeda dari biasanya. Gak cuma itu, akan ada penampilan musik dari Ali, The Cartons, Joe Sugono, dan masih banyak lagi. Gak ketinggalan, akan ada juga performance art hingga diskusi yang memperkaya pengalaman kamu menikmati seni di ruang publik. Art Jakarta Gardens 2026, di mana seni, alam, dan kolaborasi bertemu. Info lengkapnya langsung aja kunjungi artjakarta.com dan Instagram @artjakarta.
2: Iswara, suara warga Indonesia. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: That was Mahal Ini featuring No Stress ya, Rinduku Rindu. Baru aja nemenin siangnya sahabat suara. Kalau bahas Mahal Ini sih gak akan ada habisnya ya. Keren banget. Udah kalau ngebahas tentang jumlah streamnya, dia masih menempati posisi pertama di antara penyanyi-penyanyi wanita lainnya gitu ya, terutama di Spotify. Terus kemarin baru aja dia ngegelar konser tournya di Malaysia, kolaborasi juga sama Enjan, dan baru ngerilis single featuringan barengan Enjan dan juga RN Boys namanya. Itu keren, bisa sahabat suara dengerin. Soalnya outputnya agak berbeda R&B gitu, jadi sebenarnya warna baru juga untuk Enjan dan Mahal Ini. Buat yang penasaran, kamu langsung aja lah kepoin ke Instagramnya Mahal Ini Raharja ya. Farah Virus masih bakal nemenin sampai nanti jam 2, sahabat suara jangan kemana-mana, stay tune.
1: Hey, kamu mau maintain satu padel, tapi masih bingung beli alatnya di mana? Tenang aja, Metro Tennis Terminal solusinya. Metro udah terkenal banget jadi Indonesia's leading racket retailer dari tahun 1977. Di sini tempatnya para atlet buat upgrade dan maintenance gear mereka. Mulai dari stringing, ganti grip, sampai ganti tas dan peralatan pendukung lainnya. Buat para pemula yang masih bingung cari racket kayak gimana, tenang aja. Semua staff di store Metro bakal bantu buat milih peralatan yang sesuai sama kebutuhan kamu. Sekarang Metro sudah buka store baru yang berlokasi di Urban Racket Club di Pik 2 dan My Clubhouse di Club Pegading. Jadi buruan deh, cek maps kamu dan cari Metro Tennis Terminal yang paling dekat dari lokasi kamu sekarang. Sekarang.
2: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
1: Suara.
3: Mau nyari yang seru kayak gini?
4: Sandi yang tempat jualan online, Sandi Karusel. Ada itu. Ada yang platformnya Karusel ya kan tuh.
5: Sandi apa yang buat alat bantu pipis, Sandi Katheter.
4: Nemu aja lagi sebelah.
6: Sandi apa yang sakit hati?
4: Apa?
6: Sandi warna cinta.
4: Jauh.
7: Sandi apa adanya yang pas mau taraweh?
5: Apa tuh? Apa?
7: Sandi tar gue samper.
4: Kita lagi bahas tadi di suara ini ya, sahabat suara ya. Kamu puasa ini berat badan cenderung malah naik sama aja atau malah turun gitu ya kan?
7: Iya.
4: Sandi.
7: Jangan, kenapa jadi Sandi lagi? Baca di WhatsApp ya, berat badan.
4: Ada Des.
7: Hai Des, selamat pagi.
4: Aku dari awal puasa mencoba clean eating. Sahur cuma makan 2 telur rebus. Minum air putih, kupikir bakal lemas. Enggak dong, aman Sulaiman sampai buka.
7: Mantap.
4: Tapi belum nimbang berat badan lagi nih, katanya
6: gitu. Dia makan telur rebus 2 biji doang,
4: iya.
6: Setiap hari?
4: Iya, setiap hari. Sandi
5: ini
4: yang suka nyeri.
5: Apa tuh?
4: Nyeri Sandi. Uci, makasih
5: Uci. Ini tadi ada Des dulu tuh.
7: Fokus.
5: Sandi nanti lagi.
4: Abis ada TikTok, ada WhatsApp. Jadi TikTok ngomong apa, di WhatsApp ngomong apa. Kan gue jadi kagak konsen.
8: Gak mau kelewatan kan?
9: Makanya dengerin terus Suara
8: setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral.
1: Ini dia Suara Fakta. Selamat siang sahabat suara, saatnya Suara Fakta di jam 12 siang bersama saya Tika Indria. Seorang siswa SMP asal Sulawesi Barat bernama Muhammad Rafli Mahfud berangkat haji menggantikan ayahnya yang meninggal dunia. Rafli yang masih

0: ahli waris.
1: Suara Fakta.
0: Beralih ke berita selanjutnya, Ketua Umum TPPKK Tri Tito Karnavian mengajak masyarakat Sulawesi Selatan meningkatkan cakupan imunisasi anak sebagai langkah penting mewujudkan generasi sehat. Ia menegaskan, imunisasi merupakan hak anak dan tanggung jawab bersama antara orang tua serta pemerintah. Ia juga menyoroti masih adanya anak yang belum mendapatkan imunisasi akibat pola asuh yang kurang tepat serta pentingnya kolaborasi puskesmas, posyandu, dan PKK untuk menjangkau keluarga. Selain itu, capaian imunisasi di Sulawesi Selatan dinilai cukup baik dan diharapkan seluruh anak memperoleh imunisasi lengkap guna mencegah risiko penyakit di masa depan. Demikian Suara Fakta siang ini, terus dengarkan Iswara, Suara Warga Indonesia hanya di Jakarta, Bandung, Semarang, Jogja, Surabaya, Medan, Palembang, Makassar, dan Banjarmasin.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Balik lagi nongkrong bareng Isuara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Farah Fairuz masih nemenin siangnya sahabat suara di hari ini sampai nanti jam 2 ya. Sekarang saatnya saya menanti buat kamu yang mau saling sapa via udara, kirim salam, request lagu atau absen aja. Bisa langsung merapat ke 0816-114-1014 atau seru-seruan di TikTok isuara.network.

minggu banget nih ya, lagunya Sandika Nester. Emang hari ini vibesnya berasanya udah kayak weekend nih sahabat suara, mager gitu. Apa saya doang ya? Karena jujur siang ini ngantuk sekali. Kalau misalkan kamu sama, marilah kita nikmati kengantukan ini ya. Sambil juga dengerin lagu-lagu enak dari suara, salah satunya di Sandika Nester, diputerin sebentar lagi ya, abis Vanessa Z featuring Roni Parulian dulu ya. Takkan terulang.

0: mainkan musik pilihanmu. Pilihanmu. Pilihanmu.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

That was Isyana Saraswati terpesona bareng sama Farah Fairuz yang masih nemenin siangnya sahabat suara. Sama kayak Isyana barusan bilang, siapapun dirimu kutunggu setiap minggu. Kalau siapapun kamu yang lagi dengerin, Farah Fairuz akan selalu nungguin ya. Apalagi buat yang mau kirim salam, request lagu atau absen aja, kayak beberapa sahabat suara yang sudah bergabung di 0816 114 1014. Hai, ada Rahmat di Kendal, katanya mau request lagunya Samson, Bukan Diriku. Salam buat teman-teman aja dimanapun berada. Keep fighting buat Farah juga ya. Oke, terima kasih ya untuk Kakak Rahma. Tapi hari ini aku lagi gak mau fighting karena aku ngantuk banget. Jadi aku hari ini mau berlesu-lesuan aja. Tapi terima kasih atas semangatnya. Nanti aku coba cariin lagunya ya. Thank you. Terus ada Tiara di Cibinong, katanya mau kirim salam untuk tim Finance Hotel Haris CCM Bogor. Kata-kata untuk hari ini, semangat. Terus request lagunya Nina yang Fis. Oke, terima kasih. Ada juga dari Palembang, seperti biasa Ivan absen ya, mau request lagunya NPD, tadi udah puterin ya. Terus buat Farah, semoga selalu diberi kesehatan serta siarannya lancar, sukses selalu. Amin. Makasih banget doanya, lengkap sekali Ivan. Doa terbaik juga buat Ivan ya. Buat sahabat suara yang juga pengen kirim salam, langsung aja DM dan juga WhatsApp. Lebih gampang sih WhatsApp ya, 0816 114 1014, atau ke TikTok iswara.network. Dan sebentar lagi saya mau request, maksudnya mau muterin lagu requestan dari sahabat suara yang gabung di TikTok. Ada dari Rangga Ilham, mau request lagunya Prinsa Madagi yang Sahabat Dulu, dimainkan abis Akselo dulu. Amit-amit, enjoy.

was Meiska, Hilang Tanpa Bilang barengan sama Farah Fairuz yang masih nemenin siangnya Sahabat Suara ya. Lagu yang direquest sama Leon gabung dari TikTok sudah dimainkan. Terima kasih requestannya. Dan buat Sahabat Suara juga yang pengen lagu requestannya diputerin atau kayak pengen kirim salam, kalau langsung aja bisa bergabung ke 0816 1141014 atau seru-seruan di TikTok ya. Udah banyak banget yang WhatsApp, saya lanjut deh menyapa untuk yang sudah bergabung. Hai, katanya Farah chat aku kemarin masih ada enggak? 0822 sekian-sekian. Yang bilang jangan sebut nama ya, aku Jeff. Maksudnya gimana sih ini Jeff? Aku gak boleh nyebut apa gimana nih? Aku udah keburu nyebut lagi. Kata Jeff gini, menurut Farah gimana? Kalau Farah suka sama seseorang, tapi dia jodoh-jodohin Farah sama adiknya yang kebetulan memang sama-sama deket. Gimana ya? Terus katanya Jeff minta lagu yang kira-kira kena di posisi itu. Lagunya buat seseorang itu namanya Nicky Christian. Semoga kamu denger ini. Aku salah gak sih nih Jeff sebut nama kamu? Gimana ya, udah keburu kesebut sih. Kalau aku suka sama orang ternyata aku malah dijodohin ke adiknya, kayaknya aku akan gimana ya. Ya aku kasih ini aja kali, gestur aja kalau aku gak suka sama adik ya gitu. Kayak aku tuh sukanya sama. Tapi kenapa gak bilang aja sih Jeff? Confess aja ya gak sih?

Atau kalau sahabat suara ada yang mau curhat lagi, boleh loh, saya tampung ya. Walaupun saya siang ini matanya udah 5 watt cie gitu. Dari tadi ngomongin ngantuk aja sih Farah nih ya, tapi tetap semangat kok untuk nemenin siangnya sahabat suara. Ada juga 0812 sekian-sekian. Oh, Anto mau request lagunya BCL yang Sunny. Terus mau kirim salam aja buat semua sahabat suara dimanapun berada. Thank you. Sama-sama Anto, ntar aku cariin lagunya ya. Terima kasih. Dan sahabat suara, kita masih bakal bareng-bareng sampai nanti jam 2. Jadi masih panjang perjalanannya ya. Langsung aja kalau mau gabung siang ini 0816 114 1014 atau TikTok iswara.network.

0: That was She Lon Seven, sebuah kisah klasik bareng sama Farah Fairuz yang masih nemenin siangnya sahabat suara ya. Yang paling klasik kalau ngomongin tentang sebuah cerita gitu adalah kita suka lupa kalau misalkan naro barang di mana, tau-tau begitu dicari barangnya nggak ketemu gitu ya. Itu saya banget, dan kalau misalkan sahabat suara juga relate, tenang. Karena kalau misalkan itu yang terjadi gitu ya, kita ternyata masuk dalam kategori yang memiliki kreativitas tinggi. Jadi buat orang-orang yang suka lupa naro barangnya di mana, kamu berarti kreativitasnya tinggi banget. Jadi ini adalah hasil riset dari penelitian yang terbit dalam Journal of Creative Behavior yang bilang bahwa orang yang sering salah naro barang sehari-hari kayak kunci, dompet, atau handphone gitu ya, menunjukkan bahwa orang tersebut memiliki kreativitas yang tinggi. Karena katanya pemikirannya tuh imajinatif, dapat menyebabkan hilangnya perhatian dan memori jangka pendek gitu. Saking kita kreatifnya terhadap hal-hal lain gitu, sahabat suara. Jadi untuk hal-hal yang kayaknya sepele itu suka kita skip, suka kita lupakan. Makanya ya itulah yang terjadi. Tapi tenang aja, kita kreativitasnya berarti tinggi. Cuman ini untuk yang lupa naro barang di mana ya, bukan yang lupa bayar utang. Itu beda lagi, bukan kreativitas tinggi. Itu sih sisi belginya yang tinggi.
1: Pernah gak kamu dengar satu lagu dan langsung kebawa ke satu momen? Tentang seseorang, tentang kenangan, tentang fase hidup yang gak akan pernah datang dua kali. Selama 20 tahun, Semi Simorangkir gak sekedar berkarya. Dia menemani perjalanan banyak orang. Sekarang, semua cerita itu berkumpul dalam satu panggung. 20 tahun suara Semi Simorangkir, #20SSS, sebuah konser spesial untuk merayakan 2 dekade perjalanan musiknya. Dengan cerita yang lebih personal dan kolaborasi spesial tanggal 13 Mei 2026 di Tennis Indoor Senayan. Beli tiketnya sekarang di www.guehadir.id/event/20sss-semi-simorangkir. Untuk info lebih lengkap, cek Instagram @angellight.exp dan @weoverwonders.
2: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
3: Iswara.
2: Memutarkan musik yang kamu butuh kapan?

0: 92,2 FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang, 89,7 FMI Suara Surabaya.
1: Iswara.

0: Masih bareng sama Farah Fairuz di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Sahabat Suara, siang ini saya udah tersambung nih dengan tim dari IP Expo Indonesia 2026 ya, yang bakal ngobrolin soal event kreatif yang mempersatukan brand, kreator, sampai IP antusias dalam satu event besar. Penasaran pastinya ya, supaya terjawab langsung aja kita ngobrol bareng sama Mas Matthew. Hai Mas Matthew.
1: Halo, selamat siang, Mas.
0: Boleh dong nih diceritain singkat ke sahabat Suara ya, yang udah penasaran banget sama IP Expo tuh sebenarnya seperti apa sih IP Expo Indonesia?
1: Oke, jadi IP Expo Indonesia itu adalah sebuah event yang mempersembahkan tiga kegiatan nih yang paling utama. Pertama, conference. Jadi ada sesi belajarnya di conference. Yang kedua adalah exhibition, pamerannya. Yang terakhir adalah business meet up atau business matchmaking.
0: Okay.
1: IP sendiri, IP di sini kan orang banyak mikir kan kalau IP itu apa sih? Apakah hak paten, hak cipta? Tetapi di sini lebih ke kreatif IP. Jadi kita berbicara tentang kegiatan di ekonomi kreatif, khususnya mereka yang ada di industri hiburan atau entertainment, terus juga ada musik, movie, dan sampai game gitu. Nanti itu semua kan banyak kreasi-kreasi ini di era zaman sekarang. Nah, kreasi itu masuk dalam kategori IP atau intellectual property. Acara kita itu jadi kumpulan orang-orang pameran dari karakter IP, kayak komik Shinchan misalnya, nanti ada Hello Kitty, sampai dari game semua ngumpul di situ.
0: Jadi mewadahi berbagai macam ini ya, bidang gitu ya Mas ya?
1: Betul.
0: Wah, keren banget. Dan kabarnya tahun ini IP Expo Indonesia tuh kembali hadir untuk kedua kalinya gitu ya. Dan untuk kali ini eventnya apa yang lebih spesial dibanding dengan tahun lalu nih Mas Matthew?
1: Nah, tahun ini spesial banget. Yang pasti kalau biasanya spesial telurnya dua, kali ini kita size ukuran exhibitor areanya dua kali lipat lebih besar.
0: Wow,
1: tahun lalu kita cuma menghadirkan 17 exhibitor dari dalam dan luar negeri. Kali ini ada 40 lebih exhibitor yang hadir dari dalam dan luar negeri. Gitu. Jadi secara ukurannya jauh lebih besar. Terus tahun ini lagi-lagi dengan angka 2. Kita ada 2 tamu istimewa, expert IP. Yang pertama datang wakil dari Sanrio dengan karakter utama yang paling dikenal adalah Hello Kitty. Dan yang kedua ada pembicara dari Toei Animation. Toei Animation itu terkenal dengan One Piece. Pasti semua tahu dong One Piece kan.
0: Ya kan Konoha ya kan Mas ya.
1: Bukan aku yang ngomong ya.
0: Ya kan di One Piece kan, di One Piece kan gitu kan. Wah luar biasa banget ya. Jadi bagi para pencintanya bisa langsung merapat tuh pastinya ya.
1: Betul.
0: Nah kalau IP Expo Indonesia ini punya dua pilar utama kabarnya nih Mas. Ada exhibition sama conference session yang kayak tadi Mas Matthew bilang. Nah kalau nanti sahabat Suara mau hadir gitu ke sana, sebenarnya boleh dijelasin lebih detail gak sih, bisa menemukan apa aja di sana nantinya?
1: Nah sebelum aku jelasin apa yang bisa ditemukan di sini, mungkin yang paling pertama saya mau ingetin dulu bahwa ini adalah sebuah kolaborasi event antara GDP Venture dengan Densu Indonesia. Jadi kami berdua itu menghadirkan acara ini untuk kedua kalinya. Dan untuk mendapatkan informasi ada siapa saja secara exhibitors, ada siapa saja conference-nya, paling enak itu sebenarnya buka di website kami di ipexpo.id. Atau yang kedua bisa cek ke Instagram kami juga di ipexpo.id. Jadi ipexpo.id. Nah dari situ sebenarnya ada semua. Tetapi memang di kedua hari tersebut kami menyediakan berbagai macam jenis kegiatan ya. Karena kita sudah mulai dari jam 9 pagi. Lokasinya di Grand Indonesia itu ada Hotel Kempinski Grand Ballroom di lantai 11. Nanti di sana teman-teman bisa datang dari jam 9 pagi, langsung mulai dari melihat exhibitors yang tadi saya sampaikan, ada lebih dari exhibitorsnya itu lebih dari 52 terakhir. 52 exhibitors. Betul. Nah yang lebih menarik lagi, nanti itu ada acara namanya, kalau tahu gacha nggak? Gacha yang bundar-bundar putar. Dan nanti ada namanya Gacha Adventure. Jadi buat seluruh pengunjung yang hadir akan mendapatkan satu kartu dan bisa ikutan Gacha Adventure.
0: Seru banget.
1: Setiap 10 exhibitor booth yang dikunjungin, teman-teman akan dapat stiker masing-masing satu, dan kalau udah kekumpul 10 bisa dibawa untuk ditukarkan ke eksklusif merchandise kita menggunakan Giant Gachapon. Nanti ada Giant Gachapon 1,8 meter.
0: Wow, luar biasa ya. Itu ada, jadi maksudnya jadi aktivasinya banget tuh ngolekin itu juga gitu ya mas ya.
1: Betul, ya, jadi ada experience langsung.
0: Benar, ya, ya,
1: betul.
0: Wah, seru banget.
1: Ada experience langsung.
0: Tadi kan Mas Meti juga udah bilang ya, puluhan eksibitor ya, 52 terakhir. Tapi kalau dari yang ada gitu, seberapa penting sih sebenarnya IP sekarang untuk perkembangan brand dan industri kreatif ya?
1: Nah, yang mungkin ini yang memang jadi tujuan utama kami bersama dengan Densu menghadirkan acara IP Expo itu, karena kami sadar perkembangan IP kreatif ini kan sudah sangat pesat ya di era digital saat ini, dan bahkan kenapa kami bergabung bersama Densu yang memang asalnya dari Jepang, yang sudah lebih dulu mendalami dan menjalani industri IP ini. Perkembangan bisnis IP itu sudah sangat besar, bahkan kalau kami kembali ke Hello Kitty. Hello Kitty itu udah dari tahun 1980-an. Dia secara bisnis tidak pernah kekal gitu ya, karena melewati berbagai era sampai hari ini. Dari yang mungkin dulu kalau kita ngomong 25 tahun lalu orang cari Hello Kitty itu botol minum, tempat makan, sekarang nyarinya pouch atau nyarinya tote bag ya kan. Jadi mereka bisa melewati begitu banyak masa, dan yang paling menakjubkan adalah secara bisnis mereka tuh setiap tahun udah menyentuh angka 40 miliar US dollar. Dari hanya karakter IP Hello Kitty yang mungkin awalnya pembuatnya itu juga bukan bikin komik, bukan bikin kartun, karena tidak pernah ada komik dan lain-lain kan ya. Bagaimana itu bisa dijadikan direplika untuk Indonesia? Indonesia kan ada si Pitung, mungkin ada apalagi karakter Unyil. Nanti Unyil juga buka booth di sana ya. Jadi begitu banyak karakter-karakter dalam negeri kita sebenarnya bahkan bisa berkembang sampai ke mancanegara jika kita bisa kelola dan kembangkan dengan baik.
0: Dan salah satunya lewat IP Expo Indonesia ini gitu ya mas ya.
1: Betul.
0: Okay.
1: Kan sudah mulai tuh tahun lalu ada Jumbo.
0: Benar.
1: Jumbo yang begitu mengguncang panggung perfilman Indonesia dengan 10 juta penonton. Tahun ini juga mulai banyak nih film-film animasi yang akhirnya sebenarnya untuk pelaku bisnis khususnya ya, karena memang acara kita ini fokus ke B2B. Di era yang sudah sangat modern ini, bagaimana akhirnya hubungan emosi seseorang konsumer terhadap IP bisa membuat mereka juga bisa jauh lebih percaya terhadap brand. Contoh tadi kan disampaikan bagaimana dengan One Piece gitu ya, ketika ada brand yang tap in dengan One Piece, mereka bisa ngerasa bahwa wah, ini brand jadinya sesuai dengan apa yang gua rasakan nih gitu loh, karena
0: merepresentasikan nih gitu ya.
1: Betul sekali.
0: Wow. Nah kalau boleh di sounding lagi kaitannya dengan conference session nih mas ya, highlightnya tuh ada siapa aja di tahun ini yang bisa dinikmati pengunjung nantinya?
1: Okay, di hari pertama kita pagi-pagi sudah langsung disuguhkan dengan Imaisan. Imaisan itu tadi seperti yang saya sampaikan, dia adalah speakers dari Sanrio, salah satu tokohnya adalah Hello Kitty. Di pagi hari itu juga nanti ada teman-teman dari Ibu Wamen Airin Umar bersama dengan Rus Animations yang akan juga men-sharing perkembangan industri animasi di Indonesia. Di hari kedua ada teman-teman dari Aichi, kalau suka nonton Dracin lagi
0: itu
1: seru
0: ntar
1: nih,
0: ada juga
1: Aichi akan hadir juga bercerita dari kacamata mereka. Gitu.
0: Nah mungkin
1: terus
0: kalau
1: hari kedua ada Toho, ada banyak deh gitu loh.
0: Dan line up itu bisa dicek langsung di website ya mas ya, berarti ya?
1: Betul, di website atau di Instagram kita.
0: Oh, di Instagram mungkin yang paling mudah diakses ya, di ipexpo.id. Benar ya mas Matthew ya?
1: Betul sekali.
0: Terakhir yang mau disampaikan ke sahabat suara supaya bisa melipir, karena acaranya besok banget kan ya mas ya?
1: Betul.
0: 7 dan 8 Mei. Jadi silahkan boleh disampaikan mas Matthew.
1: buat teman-teman sahabat suara yang tertarik untuk mengenal dan mengetahui lebih jauh tentang apa itu industri IP, khususnya kreatif IP, jangan lewatkan karena ini banyak sekali hal yang kita bisa pelajarin dan bisa berinteraksi langsung, bertanya, dan bahkan menjalin relasi untuk kesempatan bisnis di masa yang akan datang. Dan jangan datang sendiri, karena dengan ada lebih dari 52 exhibitors, pasti gak cukup 2 hari untuk dikunjungi satu persatu, apalagi masih ada 22 sesi conference yang mau didengar. Jadi ajak teman-temannya, bisa segera beli tiketnya di ipexpo.id. Di sana teman-teman langsung bisa pilih, karena masih ada nih promo dengan sponsor kami, pembayaran dengan salah satu perbankan yang jadi sponsor kami, BCA, untuk harga khusus, dan hari ini terakhir.
0: Oke. Dapat ada diskonnya tuh ya. Ini saya barusan kayak poin Instagram. Wah, diskon ini kan yang paling kita cari juga sahabat suara ya.
1: Nah, bayangin dengan harga segitu, teman-teman itu dapat makan siang dengan standar hotel bintang 5. Dua hari. Jadi kalau mau iseng, udah belajar, dapat ilmu, bernetwork, dan makan siang standar hotel bintang 5 Kempinski, wah ini udah pasti gak ada ruginya deh. Jangan dilewatkan.
0: Iya, jadi jangan sampai gak hadir nih buat kamu yang mau networking. Udah gitu kayak menikmati banyak sekali sajian gitu ya. Makan siang juga hotel bintang 5 standarnya luar biasa. Sekali lagi sahabat suara, jangan sampai ketinggalan event IP Expo Indonesia 2026. Mulai besok nih, tanggal 7 sampai 8 Mei ya 2026. Lokasinya di Grand Ballroom Hotel Indonesia Kempinski, lantai 11, bener ya Mas Matthew ya?
1: Betul.
0: Oke, kalau gitu, terima kasih banyak Mas Matthew. Lancar untuk acaranya ya, semoga pengunjungnya dari sahabat suara nanti banyak juga yang kesana.
1: Terima kasih juga.
0: Thank you Mas Matthew.
1: Amin, amin, amin. Ya, selamat siang.
0: Selamat siang.
2: Mau nyari yang seru kayak gini?
3: Itu si rudalnya sekarang udah nonaktif.
4: Udah dilututin
3: sampai sekarang udah nonaktif.
5: Udah gak berfungsi kalau gak salah.
4: Emang benar ya, di luar sana tuh banyak tindakan-tindakan bentuk-bentuk pelecehan ya. Berbagai macam bentuknya pelecehan yang kadang-kadang mungkin buat orang itu bukan pelecehan, atau mungkin sebenarnya kita gak sadar bahwa itu adalah bentuk pelecehan.
5: Gue pernah, Bun, jangan sebut nama ya, Bun. Gue pernah dipeluk paksa dan dipojokin ke tembok, mau dipeluk dicium paksa sama adiknya papa. Wah, ada kesempatan gue lututin rudalnya.
4: Anjay, keren.
5: Gak pernah bilang keluarga, tapi sampai sekarang gak berani macem-macem. Dan agak malu sih ketemu gue sekarang si tua bangke. Bukan si tua bangka loh, si tua bangke.
4: Si tua bangke itu. Dan konon katanya, itu si rudalnya sekarang udah nonaktif.
3: Udah dilututin
4: sampai sekarang udah nonaktif.
5: Udah gak berfungsi kalau gak salah ya.
4: Udah gak bisa.
3: Katanya udah gak tinggal di Bangka.
4: Radal. Aduh. Itu radal.
5: Ntar
4: gue jenggut nih dari belakang nih.
5: Aduh.
4: Itu si rudalnya itu ya. Apa? Habis dilututin ya. Itu gak bisa tembakin ke atas.
3: Kenapa, Pak?
4: Dia ke bawah terus.
3: Dia
4: tuh arahnya ke tanah, ngepek terus dia.
5: Itu berarti dia menganut prinsip padi kan, selalu
3: menunduk. Iya. Sebagai tinggi menunduk.
4: Jadi rudalnya loyo nih.
3: Lembek, jadi lembek tuh si rudalnya, lembek.
4: Rudal lembek.
3: Karena nonaktif tadi.
4: Kan harusnya kan nonaktif. Kan rudal itu kan harusnya keras kan?
3: Iya.
4: Keras. Dan kan iya, karena udah dilututin, dia lembek tuh.
5: Fluffy.
3: Seneng banget lagi dia ngomongin.
5: Fluffy.
4: Ada prosesnya dulu sebelum jadi abis dari Fluffy, dia berubah lagi.
5: Apa?
4: Chewy ya.
3: Emang kalau dilus-lus gak bisa ini lagi, Pak? Gak bisa aktif lagi tuh rudal?
4: Oh, udah gak bisa. Kalau udah dilus itu udah nonaktif gak bisa. Udah ngeplek, Pak.
3: Oh, parah juga ya.
4: Tapi masih bisa dipakai gak?
3: Karena
4: ada urat-uratnya gitu loh harusnya.
3: Loh?
5: Kok rudal berubah sih?
4: Kok urat sih?
3: Karena ada gambar-gambar itu.
4: Tato
3: gitu.
4: Kok kok ditato?
5: Iya,
3: kan dicap. Made in Indonesia. Made in India. Kinos was here. Ada kan tanda tangan segala macam. Siapa tahu itu rudal ketemu artis. Mas Kinos, Mbak Gina minta tanda tangannya. Iya kan, ditanda tangan tuh.
4: Allah Akbar, capek banget deh. Wah, Allah.
0: Gak mau kelewatan kan?
2: Makanya dengerin terus Suara Seru
0: setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.
2: Iswara. Dengarkan Iswara di Bandung.

That was Sheryl Senavia sendiri barengan sama Farah Fairuz yang masih nemenin siangnya sahabat suara supaya gak sendiri siang ini ya. Ngomongin tentang kesendirian yang dimana kamu gak sendiri juga kalau misalkan kamu masih menggunakan misalkan kamu pengguna Apple, terus iPhone kamu itu adalah 12 serinya ke bawah ya, kayak ya XR lah, ya 11, ya 8, ya 7, ya 4. Kamu gak sendiri sahabat suara, karena sebentar lagi pengguna iPhone dengan seri 12 ke bawah itu bakalan ada event untuk selebrasinya loh. Dimana ini idenya datang dari aktris Asmara Abigail ya. Jadi beberapa waktu kemarin ini lagi viral banget dibahas di sosial media sahabat suara. Karena Asmara Abigail ini mau bikin pesta atau acara ngumpul. Tapi khusus untuk pengguna iPhone dengan seri di bawah 12. Jadi 12, 11, 10, 8, 7, 4 gitu ya. Itu bisa menghadiri party ini. Jadi untuk temanya sendiri katanya iPhone 12 and below party. Jadi kamu bisa langsung nih join di sini kalau misalkan kamu relate ya. Jadi syaratnya katanya cukup dengan membawa iPhone seri di bawah 12, terus juga nantinya bisa regis mungkin, tapi sebenarnya secara detail bakalan di announce nanti katanya di tanggal 18 ya. Jadi tungguin aja kalau kamu tertarik untuk join di event ini sahabat suara, karena kamu pengguna iPhone seri di bawah 12 ya. Karena kan kalau sekarang biasanya agak gimana gitu ya untuk teman-teman yang menggunakan iPhone, bilangnya outdated lah ya, karena serinya udah lama gitu yang gak bisa diupdate lagi iOS-nya. Biasanya tuh suka ada lah beberapa yang kecil hati. Nah ini jangan, nih saatnya iPhone-iPhone kita semua tampil dan mentereng gitu ya di event ini. Kalau kamu penasaran, pengen kepoin, bisa langsung aja ke Instagramnya Asmara Abigail.

Masih di suara bareng sama Farah Virus, itu dia Raisa featuring Bastena Bestandi, awal kisah selamanya. Kalau dengernya suara Raisa sih syahdu gak akan ada habisnya gitu ya. Bahkan kemarin aja suaranya Raisa tuh berhasil membuat candu dengan kesyahduannya sampai di Korea, sahabat suara. Ini saya barusan ngepoin Instagramnya Raisa ya, baru aja berkolaborasi dengan salah satu penyanyi di sana. Terus sekarang juga Raisa lagi menuju Raisa Live Concert Love and Let Go, dimana kamu juga udah bisa beli tiketnya gitu ya, yang nanti bakalan ada di JCC atau Jakarta Convention Center tanggal 6 dan juga 7 Juni 2026. Kabarnya sini udah banyak yang sold out, jadi kalau kamu mau seru-seruan galau-galauan bareng sama Raisa, mungkin nanti di sana dia juga akan curhat ya kan. Kamu bisa langsung aja kepoin ke Instagramnya Raisa6690 ya.

0: Mas Kunto Aji akhir bulan bareng sama Farah Fairuz yang masih nemenin siangnya Sahabat Suara ya. Satu lagu yang di request sama Nabil, gabungnya dari Kebayoran. Padahal ini masih awal bulan loh Bil, tapi request lagunya akhir bulan. Katanya Nabil, salam hangat buat seluruh Sahabat Suara yang sekarang lagi santai. Jangan lupa bahagia walaupun saldo tipis katanya. Gak apa-apa tipis, yang penting hati gak miris ya Bil. Thank you ya Bil ya udah gabung siang ini. Terus ada juga Rian dari Bandung lagi streaming, katanya kirim salam aja sekalian absen buat semua Sahabat Suara. Pesannya semoga hari kamu seindah chat yang dibales, bukan cuman yang di read doang. Waduh, siang ini banyak banget yang guyon nih WhatsApp ke Iswara. Gokil sih menurut saya. Tapi terima kasih Rian. Terus Rian mau request lagunya Serenata Jiwa Lara karena katanya relate banget sama kehidupannya. Oke, aku antriin ya. Lagu kamu diputerin. Sebentar lagi kurang lebih 1 menit. Jadi jangan kemana-mana, stay tune.
1: Bayangin deh, kamu bisa menikmati karya seni di tengah ruang terbuka hijau di jantung kota Jakarta. Art Jakarta Gardens 2026 kembali hadir pada 5 hingga 10 Mei 2026 di Hutan Kota by Plataran. Menghadirkan 26 galeri dari dalam dan luar negeri dengan perpaduan pameran indoor dan outdoor yang unik. Nikmati juga Sculpture Garden, instalasi lebih dari 30 karya patung yang terbesar di area taman, menciptakan pengalaman seni yang berbeda dari biasanya. Gak cuma itu, akan ada penampilan musik dari Ali, The Cartons, Joe Sugono, dan masih banyak lagi. Gak ketinggalan, akan ada juga performance art hingga diskusi yang memperkaya pengalaman kamu menikmati seni di ruang publik. Art Jakarta Gardens 2026, di mana seni, alam, dan kolaborasi bertemu. Info lengkapnya langsung aja kunjungi artjakarta.com dan Instagram @artjakarta. Sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
2: Iswara. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: Topik-topik apa yang bikin bingung?
1: Apa tuh?
0: Topik kirin aja sendiri.
2: Kita lagi ngomongin tentang, kan ada fenomena orang-orang pada sewa iPhone.
0: Sewa iPhone hanya untuk
2: lebaran ya kan, buat
0: menjelang lebaran, betul.
2: Buat flexing. Mungkin, buat fotoan cakep gitu.
0: Berangkat
2: kan
0: dari situ jadilah topik kita.
2: Flexing bapak nih beli peci baru. Padahal kata gue mah kurang tinggi dikit lagi tuh pecinya, itu kan peci hitam kan. Yang biasa dipakai sama bapak-bapak itu kan. Ada yang versi lebih tinggi lagi.
0: Ada. Iya, jadi kalau masuk ke masjid mesti nunduk noh.
2: Iya. Asep beliin coba bapak lu yang agak tinggi dah. Peci hitam yang
0: biar enggak kepentok. Kalau terlalu tinggi juga susah sujudnya enggak sih?
2: Apa?
0: Susah sujud.
2: Kenapa susah sujud? Ya biar biasa kalau sujud jadi gak keinjak sama yang depannya. Jadi lengkap dua gitu sapnya.
0: Ya Allah. Ya gak boleh kan, mesti rapet dong.
2: Oh iya, mesti rapet ya.
0: Tetap iya. Atau misalnya kita pecinya yang tinggi gitu.
2: Iya.
0: Terus kita kebagian di belakangnya imam.
3: Iya.
0: Habis sujud begitu naik ke atas imamnya. Sarungnya si imam kebawa ke atas tuh.
3: Allah mama la la la la la.
0: Nah, bapak enggak pakai sempak ya?
3: Asep.
4: Enggak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru. Setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: memainkan musik pilihan
1: Iswara.
2: Suara Warga Indonesia. Internet masih sering bermasalah, komplain masih lama, atau butuh curhat tentang solusi internet? Pakai aja Nusanet, internet solution provider terhandal saat ini. Nikmati produk Nusanet Lite, cocok untuk bisnis dan harganya terjangkau. Layanan dedicated tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya. Yuk, beralih ke Nusanet, nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima, dan pastinya memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet bisnis kamu. Didukung juga dengan support helpdesk yang siap melayani 24 jam. Jangan coba-coba lagi. Saatnya berbisnis dengan lancar dan internetan nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet Internet Solution Provider di 031-547-3838. Sekali lagi, 031-547-3838.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

0: Indonesia.
1: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.
2: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
3: Teh? Teh siapa?
2: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
3: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
2: Untung itu, bos.
3: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka. Apalagi buat temen ngebakso.
2: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
3: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
4: Bang, es teh cekek 3.
5: Doyan apa doyan banget ini?
4: Kan minum es teh jus bang.
6: Tijus!
4: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
2: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
6: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
1: Dari Winsport. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: putarkan musik pilihanmu.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Give applause for Aziz, Hedra, and Siska Saris.

Kiswara, suara warga Indonesia.

0: musik pilihan
1: Iswara.
2: Suara warga Indonesia.
3: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
4: Teh, protes siapa?
3: Teh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
4: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
3: Untung itu, bos.
4: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul.
5: Wah, semua orang suka,
4: apalagi buat temen ngebakso.
3: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
4: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
6: Bang, es teh cekek 3.
3: Doyan apa doyan banget ini?
6: Kan minum es teh jus bang.
3: Tijus!
6: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
3: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
7: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
8: Dari Winslow.
9: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
9: Iswara. Suara warga Indonesia.
10: Sumpah kita gendut banget gak sih?

0: putarkan musik pilihanmu.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Iswara. Suara warga Indonesia.

sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,3 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,3

sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: musik pilihan
1: Iswara.
2: Suara Warga Indonesia.
3: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
4: Teh? Teh siapa?
3: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
4: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
3: Untung itu, bos.
4: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
3: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
4: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Bak, es teh cekek 3.
6: Doyan apa doyan banget ini?
5: Kan minum es teh jus bang.
7: Tijus!
5: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
3: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
7: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
1: Dari Winsport.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
0: Suara warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

0: Dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara.
2: Hai,

0: 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia.
2: Internet masih sering bermasalah, komplain masih lama, atau butuh curhat tentang solusi internet? Pakai aja Nusanet, internet solution provider terhandal saat ini. Nikmati produk Nusanet Lite, cocok untuk bisnis dan harganya terjangkau. Layanan dedicated tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya. Yuk, beralih ke Nusanet, nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima, dan pastinya memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet bisnis kamu. Didukung juga dengan support helpdesk yang siap melayani 24 jam. Jangan coba-coba lagi. Saatnya berbisnis dengan lancar dan internetan nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet Internet Solution Provider di 031-547-3838. Sekali lagi, 031-547-3838.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara. Suara.

0: di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

0: siaran musik pilihanmu.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
0: Iswara.
1: Iswara. Suara warga Indonesia.

0: kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Warga.

0: Katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teh siapa?
0: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
1: Walah, ticus. Huh? Tuh,

0: Rasa tehnya mantul.
1: Wah, semua orang suka.
0: Apalagi buat temen ngebakso.
2: Berasa bos tehnya. Favoritku Tijus Gula Batu.
0: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
4: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh, jus bang.
5: Tijus!
3: Seger. Satu lagi ya bang es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
6: Dari Winsport. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: siaran musik pilihanmu.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Hai, aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih?

0: Saudara, demikianlah sebuah tembang pilihan. Semoga bisa meredam segala kerinduan.
1: Iswara. Memutarkan musik yang kamu butuh, kapan?

0: di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

Suara-suara warga Indonesia, selamat malam sahabat suara. Welcome, welcome, welcome to Nongkrong Bareng Beril sampai jam 10 malam. Menyapa kamu yang lagi di jalan, lagi pada dimana nih cuy? Semoga selalu semangat hari ini. Dan abis ini gue bakal live TikTok juga tentunya di iswara.network. Absen-absen dulu ya. Boleh kali? Tapi surprisingnya loh hari ini Jakarta lancar. Alhamdulillah lancar gitu loh. Kayak biasanya kan di jam-jam tertentu macet. Terus tadi gue sempat ngetes di jam tertentu yang biasanya macet. Loh, alhamdulillah sahabat suara. Sekarang posisi lagi di mana nih? Dan lagi ngapain? Lapor-laporan dong ke Beril dong. Yang pasti semoga hari ini lo dalam mood yang bagus. Sorry banget kalau suara ini suara gue kayak agak-agak serak-serak atau agak-agak berat gitu ya, karena abis nge-MC. Jujur tadi nge-MC bukan yang kayak nge-MC suara halus formal dan lain-lain. Sama sekali tidak, gue nge-MC anak SMA, bos. Anak SMA, terus kita bikin karaoke-karaoke bareng gitu. Ada MC, ada karaoke-karaoke bareng. Terus udah mana gue tadi nge-MC belibet ya kan. Terus suaranya habis. Tapi gak apa-apa, it's been fun. And ini hari ini bakal spesial banget sahabat suara. Ntar deh gue buka WhatsApp dulu. Nah, coba kita cek yang sudah absen-absen di WhatsApp-nya Izwara. Ada traffic info laporan dari Ardi Semarang Panas Pol. Oke, thank you. Laporan dari Cilandak. Lancar bang, bener kata lo. Wih, lo di Cilandak, mainlah. Laporan dari Surabaya agak mendung dikit tapi gagal hujan deras. Sehat selalu bang Beril. Terima kasih. Suun cak, sehat selalu cak. Kangen nih, gue dulu pernah tinggal di Surabaya tau. 1,5 tahun SD yeah, di Pucang. Buat orang Pucang mungkin lagi denger, salam-salam ya. Semoga warga Surabaya happy selalu. Dan Palembang, Surabaya, Semarang, Surabaya tadi udah, Semarang, Banjarmasin, Makassar, Medan, Jogja, Bandung. Semoga kalian sehat selalu dan diberikan happy-happy terus. Karena kalau lo happy, imun juga kejaga ya, dan jarang sakit gitu. Dan gue malam ini akan menunjang kehappian lo, sahabat suara. Terutama untuk para Sheila Gang. Asik, karena jadi di tanggal 6 Mei, which is hari ini sahabat suara, Sheila on 7 ngerayain hari jadi ke-30. Dan mereka rilis single terbaru, judulnya ntar gue spill. Tapi yang paling penting dalam merayakan hari jadi ke-30 Sheila on 7, spesial untuk Sheila Gang, hari ini gue puterin playlist 1 jam full Sheila on 7.

0: tuh gue juga bikin full 1 jam special listening party-nya Shilon 7, 1 jam gitu ya, dalam rangka ulang tahunnya Mas Dudes.
1: Asik.
0: Dan sekarang era gue bikin lagi. Waktunya pas banget ya, hari jadi ke udah 3 dekade cuy. Jadi ayo, selain lo bisa ikutan topik malam hari ini, lo juga bisa oper playlist. Kalau lo emang Sheila geng, oper playlist YTTA lo ke gue, kasih tahu di komen TikToknya iswara.network. Gitu ya. Kalau pengen request lagu, biar lagu request lo diputer, tinggal kirim voice note aja ke WhatsAppnya Iswara di 0816-114-1014. Jangan pernah lepaskan bila kumu lelah, lelah tak bersinakan. Dan yang paling penting sahabat suara, gue pengen kasih tahu rilis single terbarunya itu judulnya Sederhana, di mana lagu ini spesial dipersembahin khusus untuk Sheila geng, sebagai bentuk apresiasi Sheila on 7 ke Sheila geng, karena udah setia banget nontonin terus Sheila on 7 walaupun manggungnya nih eksklusif ya, jarang banget nih ketemu di panggung-panggung pensis, tapi sekalinya datang bab langsung rame membludak guys. Judulnya Sederhana, ini buat lo Sheila geng, selamat menikmati. Baru resmi rilis hari ini 6 Mei 2026. Selamat Sheila geng, kita nikmati 1 jam full lagu-lagu Sheila on 7. Stay tune on Iswara.

Suara-suara warga Indonesia, saat aku lanjut usia dari Sheila on 7 yang abis gue puterin buat lo sahabat suara. Hey, ini masuk di album 7 Des 2002. Mas Eros, bagus banget tulisannya, ya ampun. Menyapa dulu sahabat suara yang udah masuk di live TikTok, di WhatsApp aja suara dulu. Abis ini gue live TikTok ya, stay tune. Sorry, bukan sahabat suara, Sheila geng. Itu ada Dewa absen. Yang laporan lalu lintas dari Gancit ke arah Ciputat sudah mulai padat merayap jam segini, Dew. Selamat menikmati ya, Dew ya. Hati-hati di jalan. Tapi posisinya sekarang lagi di Jalan Metro Pondok Indah arah Lebak Bulus. Mau request lagu Sheila on 7, judulnya Perhatikan Rani. Ini juga salah satu lagu yang jarang banget diputerin di radio dan juga jarang banget dibawain di atas panggung ya. Tapi so far sih gue happy karena waktu itu nonton side B-nya Sheila on 7 di Pesta Pora. Ada Grace yang lagi di dari Jakpus, gerah banget katanya. Masa sih gerah, kok gue ngerasa lagi dingin banget ya? Apa karena gue cowok dingin? Oh shit.

Buat lo, karena ini spesial 1 jam untuk Sheila Gang. Kalau voice note-nya rame request lagu dan rame ikutan topik, gue akan extend playlist Sheila on 7-nya jadi 2 jam. Mau. Kita akan kembali ke playlist Sahabat Suara. Ditunggu request-request lagunya, tapi harus voice note ya. Ramaikan malam hari ini di WhatsApp-nya Iswara di 0816-114-1014. Next up, gue punya lagu. Lagu ini tuh dari album Kisah Klasik di tahun 2000. Selamat menikmati. Kali ini judulnya Sahabat Sejati.

0: Bayangin deh, kamu bisa menikmati karya seni di tengah ruang terbuka hijau di jantung kota Jakarta. Art Jakarta Gardens 2026 kembali hadir pada 5 hingga 10 Mei 2026 di Hutan Kota by Plataran. Menghadirkan 26 galeri dari dalam dan luar negeri dengan perpaduan pameran indoor dan outdoor yang unik. Nikmati juga Sculpture Garden, instalasi lebih dari 30 karya patung yang terbesar di area taman, menciptakan pengalaman seni yang berbeda dari biasanya. Gak cuma itu, akan ada penampilan musik dari Ali, The Cartons, Joe Sugono, dan masih banyak lagi. Gak ketinggalan, akan ada juga performance art hingga diskusi yang memperkaya pengalaman kamu menikmati seni di ruang publik. Art Jakarta Gardens 2026, di mana seni, alam, dan kolaborasi bertemu. Info lengkapnya langsung aja kunjungi artjakarta.com dan Instagram @artjakarta.
1: Suara warga Indonesia.
0: Memutarkan musik pilihanmu.

FM Bandung, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

0: lagi dengerin Beril Rosandavi di Nongkrong Bareng.
1: Halo, selamat malam Bang Beril dan Sobat Suara semuanya. Gue Enda dari Karawang. Mau request untuk perempuannya Sheila on 7 dong. Lagu ini gue suka banget, selain karena liriknya, juga petikan gitar Mas Eros di lagu ini menurut gue enak banget.

0: Dengar satu lagu dan langsung kebawa ke satu momen tentang seseorang, tentang kenangan, tentang fase hidup yang gak akan pernah datang dua kali. Selama 20 tahun, Sammy Simorangkir gak sekedar berkarya. Dia menemani perjalanan banyak orang. Sekarang, semua cerita itu berkumpul dalam satu panggung. 20 tahun suara Sammy Simorangkir, #20SSS, sebuah konser spesial untuk merayakan 2 dekade perjalanan musiknya. Dengan cerita yang lebih personal dan kolaborasi spesial tanggal 13 Mei 2026 di Tennis Indoor Senayan. Beli tiketnya sekarang di www.guehadir.id/event/20sss-semi-simorangkir. Untuk info lebih lengkap, cek Instagram @angellife.exp dan @weoverwonders.
1: Memutarkan musik yang kamu butuh, kapan?

0: 101,4 FM Suara Jakarta, 105,1 FM Suara Bandung, 88,7 FM Suara Jogja, 98,3 FM Suara Medan, 96,0 FM Suara Makassar, 90,1 FM Suara Banjarmasin, 90,2 FM Suara Semarang, 95,1 FM Suara Palembang, 89,7 FM Suara Surabaya.
1: Suara
0: warga Indonesia.
2: Halo malam Beril, salam dari Sila Geng Nada Kalsel nih. Mau request dong lagunya Itu Aku, and happy anniversary buat bapak-bapak

Saya Duta, teman kami Eros dan Adam. Sampai jumpa di panggung selanjutnya. Terima kasih sudah menjadi bagian dari Shilon 7 selama 30 tahun ini. Asik. Berasa gue lagi manggung rasanya gitu ceritanya sahabat suara mah. Kita masih lanjut ya playlist One Hour Full Sheila on 7. Ribuan hari aku menyapa lagi di TikTok dulu. Lagi konser-konseran di TikTok, seru banget lu pada yang dengerin dari dulu masuk ke TikTok dah buru deh sekarang. Nih lu yang lagi nyetir dengerin radio, berhentiin mobil lo, masuk TikTok sekarang. Ada Kayla, ada Bal. Yang nanyain Sia live jam berapa dan hari apa aja, Ril. Lu telepon dulu bentar ya. Enggak usah kali. Sia itu hari Jumat, jam 2 ya kalau salah ya. Kau suka. Kita tadi habis muterin itu aku. Itu aku sendiri masuk dari albumnya Pejatan Tangguh di 2004. Sebelumnya gue putar Untuk Perempuan juga, requestan tadi warga WhatsApp ya yang udah voice note. Next up, karena ini rame banget voice note-nya, gue minta kalau lo yang pengen request lagu dan lagu lo diputerin, formatnya isi voice note-nya adalah alasan kenapa lo suka sama Sheila on 7 dan selanjutnya requestan lagu lo apa. Jadi misalkan isi voice note-nya adalah, halo, gue suka banget sama Sheila on 7 karena Sheila on 7 itu adalah band yang sederhana tapi kualitasnya gak main-main, dan gue sekarang pengen request lagunya Sheila on 7 yang judulnya ini. Gitu ya. Harus kirim voice note. Yang gak kirim voice note, yang chat doang, maaf banget aku gak bisa putar, oke? Karena banyak banget nih ya. Dan kita masih di playlistnya Sheila on 7 full one hour. Dan gue pengen shout out buat PD-ku tersayang yang juga lagi nonton, yang kita juga pernah dipertemukan di satu area yang sama di Pesta Pora lagi nonton Sheila on 7 Side B. Untuk yang Sheila geng aja, dia request sama gue sebuah lagu yang ini ternyata dia banget, dan dia emang udah Eros garis keras dari dulu. Jojor, spesial buat Ibu Tika, ini lagu buat lo from Sheila on 7. Tunjukkan padaku, tunjukkan padaku Butika, kalau program malam ini lebih bisa gaspol. Let's go.

Apa kabar sahabat suara nih, gue nyapa-nyapain dulu deh. Tadi kan lagu terus tuh, tapi kita mau menyapa-nyapa Sheila geng yang sudah absen di WhatsApp. Ada, oh ada ini, ada Ana. Kak bisa request? Bisa dong. Kamu requestnya kirim voice note. Formatnya, kenapa kamu suka Sheila on 7 dan lagu apa yang pengen kamu request dari Sheila on 7. Ini ada juga yang lagi update, gue lagi di Tol Serpong nih, real, bener ya, tadi pagi juga lumayan lancar ke kantor. Mau pemuja rahasia SO7 dong, real, thank you. Vian ya bang. Pilo nanya, ini sinyalku kenapa ya, masa lagunya temponya tiba-tiba cepet, tiba-tiba lambat. Emang iya pak? Emang iya Pil? Sinyal lu kali yang tiba-tiba cepet, tiba-tiba lambat kali? Gua akan bacain satu fakta dulu mengenai Sheila on 7 yang mungkin lo nggak tahu ya. Menurut Sheila on 7, menurut Sheila on 7. Jadi gini, mereka tuh ada kebiasaan unik ya, di mana mereka tuh nggak pernah tampil di hari Rabu. Rabu tuh day off-nya mereka. Biasanya kan kalau, aduh gue mau day off, gue mau family time gitu. Tapi bukan karena mistis atau bukan karena jadwal industri, tapi Mas Duta itu mau family time. Bukan family time, ronda time guys. Jadi kan beliau kan tinggalnya di Jogja gitu ya. Dia itu emang rajin setiap Rabu. Bahkan nama dia itu masuk ke jadwal ronda setiap hari Rabu, lo bayangin. Aktif nih, gue akan menjadi bapak-bapak seperti Mas Duta yang aktif sama warga-warga, sama tetangga, sama satpam. Jujur gue orang yang cukup akrab sama satpam-satpam. Dan gue tuh sebenernya pengen nanya juga ke lo sahabat suara, kalau lo di rumah gitu ya, di komplek gitu ya, atau mungkin di sekitar rumah lo, lo tuh waktu lo tinggal di rumah dulu, mungkin sekarang udah mulai sibuk ya, mungkin lo ada momen gak sih yang kayak lo akrab sama tetangga? Apa kegiatan-kegiatan di perumahan lo yang lo ikutin? Mulai dari gue. Gue itu dulu sering banget sahur bareng sama bocah-bocah tetangga gue, ya kan, yang mana gue masih bocil juga saat itu. Habis kita sahur, ya kegiatannya wise lah ya. Setelah salat subuh, sangat amat menunjang ketahanan gue dalam menjalankan puasa, alias gue main bola.

0: Panti dan Panther adalah minuman waktu SD. Jangan ditiru ya, jangan. Coba kasih ke gua, kasih tau ke gua sahabat suara, apa sih kegiatan lo barengan sama ya orang-orang di sekitar lo, di rumah ya, di rumah, orang-orang sekitar rumah lo gitu ya. Mungkin lo ikut kayak kajian, atau lo mungkin ikut pengajian.
1: Kajian.
0: Mungkin lo ikut pernah ikut kerja bakti gitu. Kita harus menjalankan hidup ini seperti Mas Duta ya, dimana kata orang kan tetangga itu kan penting gitu ya. Kalau misalkan lo baik sama tetangga, bahkan nanti tetangga insya Allah akan ngebantuin lo di saat lagi kesusahan. Coba kasih tahu ke gue kegiatan-kegiatan lo bersama orang-orang di sekitar rumah lo alias tetangga lo.

0: tempat jualan online. Sandi Karusel. Ada itu. Ada ya, platformnya Karusel ya kan tuh.
1: Sandi apa yang buat alat bantu pipis? Sandi kateter.
0: Nemu aja lagi sebelah.
2: Sandi apa yang sakit hati?
0: Apa?
2: Sandi warna cinta.
0: Jauh.
3: Sandi apa adanya yang pas mau taraweh?
1: Apa tuh? Apa?
3: Sandi tar gue samper.
0: Kita lagi bahas tadi di suara ini ya, sahabat suara ya. Kamu puasa ini berat badan cenderung malah naik sama aja atau malah turun gitu ya kan?
3: Iya.
0: Sandi.
3: Jangan, kenapa jadi Sandi lagi? Baca di WhatsApp ya, berat badan.
0: Ada Des.
3: Hai Des, selamat pagi.
0: Aku dari awal puasa mencoba clean eating. Sahur cuma makan 2 telur rebus. Minum air putih, kupikir bakal lemas. Enggak dong, aman Sulaiman sampai buka.
3: Mantap.
0: Tapi belum nimbang berat badan lagi nih.
2: Dia makan telur rebus 2 biji doang iya. Setiap hari. Setiap hari.
0: Sandi
1: ini
0: yang suka nyeri. Nyeri Sandi. Uci, makasih
1: Uci. Ini tadi ada Des dulu tuh.
3: Fokus.
1: Sandi nanti lagi.
0: Abis ada TikTok, ada WhatsApp. Jadi TikTok ngomong apa, di WhatsApp ngomong apa. Kan gue jadi kagak konser.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara. Iswara.
5: Sumpah kita gendut banget gak sih? Pakai ditanya.

Bayangin deh, kamu bisa menikmati karya seni di tengah ruang terbuka hijau di jantung kota Jakarta. Art Jakarta Gardens 2026 kembali hadir pada 5 hingga 10 Mei 2026 di Hutan Kota by Plataran. Menghadirkan 26 galeri dari dalam dan luar negeri dengan perpaduan pameran indoor dan outdoor yang unik. Nikmati juga Sculpture Garden, instalasi lebih dari 30 karya patung yang terbesar di area taman, menciptakan pengalaman seni yang berbeda dari biasanya. Gak cuma itu, akan ada penampilan musik dari Ali, The Cartons, Joe Sugono, dan masih banyak lagi. Gak ketinggalan, akan ada juga performance art hingga diskusi yang memperkaya pengalaman kamu menikmati seni di ruang publik. Art Jakarta Gardens 2026, di mana seni, alam, dan kolaborasi bertemu. Info lengkapnya langsung aja kunjungi artjakarta.com dan Instagram @artjakarta. Memutarkan musik yang kamu butuh kapan?

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia. Warga.

dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: ini.
1: Itu si rudalnya sekarang udah nonaktif.
2: Udah dilututin
1: sampai sekarang udah nonaktif.
3: Enggak berfungsi kalau
2: emang benar ya, di luar sana tuh banyak tindakan-tindakan bentuk-bentuk pelecehan ya. Berbagai macam bentuknya pelecehan yang kadang-kadang mungkin buat orang itu bukan pelecehan, atau mungkin sebenarnya kita enggak sadar bahwa itu adalah bentuk pelecehan.
3: Gua pernah, Bun, jangan sebut nama ya, Bun. Gua pernah dipeluk paksa dan dipojokin ke tembok, mau dipeluk, dicium paksa sama adiknya papa.
2: Wah.
3: Ada kesempatan gue lututin rudalnya.
2: Anjay, keren.
3: Gak pernah bilang keluarga, tapi sampai sekarang gak berani macem-macem. Dan agak malu sih ketemu gue sekarang, si tua bangke. Bukan si tua bangka loh, si tua bangke.
2: Si tua bangke itu. Dan konon katanya, itu si rudalnya sekarang udah nonaktif.
1: Udah dilututin
2: sampai sekarang udah nonaktif.
3: Udah gak berfungsi kalau gak salah ya.
2: Dan udah gak bisa.
4: Katanya udah gak tinggal di Bangka.
2: Radal.
4: Terus gue jenggut nih dari belakang nih.
3: Aduh.
2: Itu si rudalnya itu ya. Habis dilututin ya. Itu gak bisa tembakin ke atas.
4: Kenapa, Pak?
2: Dia ke bawah terus.
4: Dia
2: tuh arahnya ke tanah, ngepek terus dia.
3: Itu berarti dia menganut prinsip padi kan, selalu
4: menunduk. Iya.
2: Semakin tinggi menunduk.
4: Jatuhnya rudalnya loyo nih.
2: Lembek, jadi lembek tuh si rudalnya, lembek. Rudal lembek.
4: Karena nonaktif tadi.
2: Harusnya kan nonaktif kan, rudal itu kan harusnya keras kan?
4: Iya.
2: Keras. Tapi kan iya, karena udah dilututin, dia lembek tuh.
3: Fluffy.
4: Seneng banget lagi dia ngomongnya.
3: Fluffy.
2: Ada prosesnya dulu sebelum jadi abis dari Fluffy, dia berubah lagi.
3: Apa?
2: Chewy dia.
3: Chewy.
4: Emang kalau dilus-lus gak bisa ini lagi, Pak? Gak bisa aktif lagi tuh, rudal?
2: Udah gak bisa. Kalau udah dilus itu udah nonaktif, gak bisa. Udah ngeplek, Pak.
4: Parah juga ya.
2: Tapi masih bisa dipakai gak?
4: Harusnya
2: ada urat-uratnya gitu loh harusnya.
4: Loh?
3: Kok rudal berurat?
4: Kok urat sih?
2: Kan ada gambar-gambar gitu.
4: Tato
2: gitu.
4: Kok ditato?
3: Iya,
4: kan dicap. Made in Indonesia. Made in India. Kinos was here. Ada kan tanda tangan segala macam. Siapa tahu itu rudal ketemu artis. Mas Kinos, Mbak Gina minta tanda tangannya.
2: Iya kan, di tanda tangan tuh.
4: Allah Akbar, capek banget deh gua. Allah.
5: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus suara.

0: 101 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia.

101,4 FMI Suara Jakarta, 105,1 FMI Suara Bandung, 88,7 FMI Suara Jogja, 98,3 FMI Suara Medan,

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan,

0: 101,4 FMI Suara Jakarta, 105,1 FMI Suara Bandung, 88,7 FMI Suara Jogja, 98,3 FMI Suara Medan, 96,0 FMI Suara Makassar, 90,1 FMI Suara Banjarmasin, 90,2 FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang, 89,7 FMI Suara Surabaya.
1: Iswara

dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

sedang mendengarkan Iswara Suara Warga Indonesia.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Kalau pemimpin perang, emang ada yang wanita?
3: Adalah berasal dari titik nol Indonesia, sebut saja Aceh, yaitu Cut Nyak Dien. Setelah suaminya gugur, beliau nggak mundur untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, malah maju memimpin perlawanan. Dan hebatnya lagi, meskipun kondisi fisiknya menurun dan usia nggak muda lagi, semangat juangnya tetap menyala bosku. Sampai akhirnya beliau diasingkan ke Sumedang karena dianggap sebagai ancaman serius yang terus memimpin perlawanan gerilya di Aceh.
0: Oh, jadi gitu.

0: Perhatian, diskonnya mau habis.
1: Oh no.
0: Buat dapat keringanan 10% PBB P2 Jakarta tahun 2026. Jadi langsung aja download di SPPT kalian sekarang di pajakonline.jakarta.go.id dan bayarkan di berbagai channel pembayaran yang tersedia sebelum 31 Mei 2026. Catat ya, sebelum 31 Mei 2026. Bayar di awal, untungnya maksimal.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
3: Suara, suara warga Indonesia.
4: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Setiap momen.

0: FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Suara
0: Warga Indonesia.

0: ada titik-titik.
1: Dengarkan Isuara di Bandung,
2: Banjarmasin,
1: Jakarta,
2: Jogja,
1: Makassar,

0: Eh, Nita Gina.
1: Ih, kita siaran bareng tahu sekarang.
0: Oh, jelas dong.
1: Pastinya, cuma di Iskola.
2: Perhatian, diskonnya mau habis. Buat dapat keringanan 10% PBB P2 Jakarta tahun 2026. Jadi langsung aja download di SPPT kalian sekarang di pajakonline.jakarta.go.id dan bayarkan di berbagai channel pembayaran yang tersedia sebelum 31 Mei 2026. Catat ya, sebelum 31 Mei 2026. Bayar di awal, untungnya maksimal.
3: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
4: Iswara. Memutarkan musik yang kamu butuh.

101,4 FMI Suara Jakarta, 105,1 FMI Suara Bandung, 88,7 FMI Suara Jogja,

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Emang iya, Rasuna Said itu diambil dari nama pahlawan? Emang bener?
1: Oh iya bener, Rasuna Said dikenal sebagai orator yang berani banget buat ngomong di depan umum soal kemerdekaan. Sampai-sampai nih, beliau jadi salah satu perempuan pertama yang dipenjara oleh Belanda gara-gara pidatonya. Tapi sebagai pejuang Indonesia, beliau bukannya takut, justru makin dikenal luas dengan pidato-pidatonya yang berani, berani. Itu karena cewek, kalau cowoknya, Roma.
3: Tidak, Roma, gue berani.
0: Oh, jadi gitu.

0: Dul! Dul!
1: Apaan sih ya? Berisik amat.
0: Lah ayo buruan, kok belum siap sih?
1: Lah mau kemana? Orang anak-anak udah diantar semua ke sekolah.
0: Hei, bukan itu Dul, kita itu kan mau siaran.
1: Lah iya, ayo lupa, cepetan.
0: Nih, itu pakai dulu celananya.
2: Suara Jakarta, suara warga Indonesia.
1: Wow, suara-suara kembali lagi. Ayo semua kumpul, kumpul-kumpul. Kinas Gina is in the house, yo.
3: Cuy, opening apa? Radio.
4: Itu apa tadi begitu?
3: Bukan ini, minta rapat sama kepala desa.
1: Yeay, kalau opening mah kita harus menyemangati.